0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu. Bye.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan, atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975.

Selatu 5,5 Star FM, kau yang terindah. Baru saja hadir di ruang dengar Anda dari Lex Trio ya. Dan Tuhanlah yang termanis di dalam hidup kita. Mari kita cinta dan Tuhan lebih dari segalanya. Amin, puji nama Tuhan. Pendengar terkasih, kembali menyapa yang masih belum tersapa. Pagi hari ini menyapa Ko Asian, shalom, selamat pagi. Sekalipun tak ada dasar lagi untuk berharap, dan sekalipun kita tidak bisa berkata lagi, ingat ada Tuhan Yesus yang bisa memberi.

kelegaan dan kekuatan baru, dan teruslah berjuang dengan iman yang teguh sampai kita nanti menerima mahkota kemuliaan. Puji nama Tuhan. Mbak Nina, sehat selalu. Kiranya kasih Allah yang tiada batas selalu menyertai dan menolong Mbak Nina dimanapun berada. Amin. Shalom Bapak Setia Budi, selamat pagi. Semua pendengar sehat terus ya. Tuhan Yesus memberkati, amin. Terima kasih Ibu Diana di Paiton, menyapa seluruh pendengar terkasih dimanapun berada. Dan keluarga di Bangil, Bu Diana Paiton hadir. Terima kasih engkau ada di setiap waktu. Tetap semangat dan terus bersyukur sebab Tuhan baik. Puji nama Tuhan. Dan juga selamat pagi kok. Oke. Ada siapa lagi ya? Ini saya lihat dulu, takutnya ketinggalan. Halo Om Aliani Chandra beserta anak, menantu dan juga cucu ya. Shalom, selamat pagi Oma. Kembali kita dengarkan pujian ya dengan judul Ojo Sambat dari Yusa Sujarwo.

105,5 Star FM. Puji nama Tuhan, pendengar terkasih. Waktu sudah menunjukkan pukul 7:24 ya. Terima kasih buat semuanya saja yang sudah bergabung melalui WA maupun Facebook Star FM. Mari kita bersatu hati, kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat kasih setiamu kepada kami, buat penyertaan Tuhan di sepanjang press download program pagi hari ini. Kami bersyukur dan terima kasih buat kebenaran firmanmu pagi ini ya Bapa, mengajarkan kami untuk terus bertumbuh, bertumbuh dan berbuah. Ajari hidup kami ya Bapa, untuk menjadi berkat bagi sekeliling kami. Ajari kami ya Bapa, dimanapun keberadaan kami, memuliakan namamu, supaya setiap orang yang melihat kehidupan kami, melihat engkau di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih kau ubahkan hati kami setiap hari, setiap pagi. Terima kasih buat sukacita yang baru, buat kekuatan yang baru, hari baru yang kau berikan bagi kami ya Bapa. Pagi hari ini kami berdoa buat Ibu Endang Hastuti, Ibu Kartini Raharjo, Ibu Kamila, Bapak Asian, Om Yudi, Ibu Biltilianini, Roni Christian dalam pengurusan permanen Residen USA, Green Card USA, American Citizen, supaya berhasil, lancar berkat pertolongan tangan kuasa Tuhan. Dan biarlah oh Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan, menjadi pergumulan Roni Christian, Tuhan kau membukakan jalan, engkau berikan keberhasilan bagi Roni Christian ya Bapa. Kami berdoa juga buat Bapak Wesel, Ibu Yuni, Furin yang ada di Bangil, dan juga Ibu Mariani Chandra, Mariani Chandra, Ibu Aci, Ibu Wayati, Bapak Lukas Basuki, Bapak Paulus Kumala, Bapak Waluyo Adi, Ibu Lili Avianti, Ibu Ira, Mak Meduro, dan juga buat Bapak Mbah Thomas yang habis operasi batu empedu. Kiranya Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Kami berdoa juga buat Bapak Purmanam, Ibu Astriana, Ibu Diana di Paiton, Bapak Setia Budi, Oma Liani Chandra beserta anak, menantu dan juga cucu, seluruh klien Radio Star FM, kami segenap kru, juga Bapak Andoko Wibowo. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih ya Bapak. Kami memohon juga perlindunganmu dan berkatmu bagi keluarga, teman, gereja, juga bangsa kami. Kami berharap dapat terus hidup dalam kerendahan hati dan kasih-Mu yang tak terbatas. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang tak terbatas. Engkau telah menyerahkan nyawa-Mu bagi kami. Biarlah kami kekuatan, berilah kami kekuatan untuk memikul salib kami sendiri dan hidup dalam kebesaran-Mu. Menyerahkan bangsa Indonesia juga Radio Star FM ke dalam kuasa tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Baik pendengar terkasih semuanya, saya Nina Kurniawan pamit di persekutuan udara Press The Lord Program, didukung oleh Yayasan Gloria Yogyakarta, YTWR Batu, LAI Jakarta. Kami pamit untuk pagi ini, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan biarlah perbuatan dan perkataan kita dapat menjadi berkat bagi sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati.

105,5 Star FM, teman di hatimu, cerahkan duniamu, puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya Nina Kurniawan kembali bertugas untuk menemani Anda di program Morning Classic. Sederetan komposisi-komposisi klasik sudah siap hadir menemani Anda. Dan biarlah apapun yang Anda kerjakan pagi hari ini, Tuhan buat berhasil. Amin.

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
0: Bu, aku ke warung dulu ya.
3: Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slot aja, buat tukang di rumah.
0: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
3: Terserah. Pokoknya harus ada

0: Satu lagi ya, Dek, pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya, jenis barang dikemasan dan pita cukai harus sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak gosok tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: minyak gosok tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
4: minyak gosok tunggal.
3: Pokoknya, semua pakai
4: minyak gosok tunggal.

0: tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time, quality time.
2: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit.
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitnya.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan
5: keluarga. Cute time dulu,
6: Cute time, quality time.
5: Iya, emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
6: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Cute time buat kulit?
6: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
6: Pakai ini,
5: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
6: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu?
6: Iya.
5: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
6: Kok direbut sih?
5: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
7: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, menyapa yang sudah bergabung, ada Abah Wesel Samplangan yang ada di Gianyar, Bali. Selamat pagi semua kru Star dan salam sehat. Dilancarkan rezekinya selalu dalam sukses beraktivitasnya juga ya. Dan menyapa juga Bapak Asian, selamat pagi Mbak Nina. Saat ini Situbondo mendung, kalau di sekitaran studio cerah ceria ya. Dan terkadang juga bisa panas kalau tubuh kurang fit dan istirahat. Pasti kena flu dan sebagainya. Sehat selalu buat kita semua para pendengar Star FM. Mbak Nina cepat sembuh flu nih, inje. Terima kasih, iya terserang flu lagi ini. Puji nama Tuhan, terima kasih buat doanya dan doa terbaik juga buat keluarga Bapak Asian. Baik, tuntas sudah kebersamaan kita di Morning Classic pagi hari ini. Saya Nina Kurniawan pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.

0: Berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Madiun. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Madiun mencatat lonjakan jumlah pelanggan selama periode libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah hingga Senin 1 Juni 2026. KAI Daop 7 Madiun memproyeksikan akan melayani sebanyak 65.755 pelanggan melalui sejumlah stasiun di wilayah operasionalnya. Dari total proyeksi itu, sebanyak 35.153 pelanggan tercatat sebagai penumpang kedatangan dan 30.602 pelanggan merupakan penumpang keberangkatan. Tingginya mobilitas masyarakat selama momentum libur Lebaran panjang Idul Adha menunjukkan kereta api masih menjadi moda transportasi favorit karena aman, nyaman, dan tepat waktu. Selanjutnya dari Jombang, ribuan warga memadati pondok pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur usai sholat duhur Rabu kemarin. Mereka datang membawa kupon untuk ditukarkan dengan daging kurban yang dikemas dalam besek bambu. Tradisi tahunan ini bukan hanya menghadirkan kebahagiaan bagi warga, tapi juga menjadi simbol kepedulian sosial dan semangat ramah lingkungan di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Di antara antrian panjang itu, Sumarmi, 63 tahun, tampak mempercepat langkahnya menuju barisan penerima daging kurban. Warga Dusun Tebu Ireng ini menggenggam erat kupon yang akan ditukarkan dengan besek berisi daging sapi. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya hari ini diperkirakan cerah. Suhu berkisar 25-33 derajat Celcius, kelembapan 58-86%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini. Jumat 29 Mei 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, halo apa kabar? Semoga semuanya ditemani program Star Memory jadi lebih bersemangat. Dan saya Eva Prasanti yang bertugas ya. Warga Star bisa bergabung, kirimkan WA-nya di 081831075 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Ya warga Star, dibuka satu lagu dari ST12 Putri Iklan. Kali ini akan kami hadirkan untuk Anda satu lagu dari Yofi and Nuno dengan Merindu Lagi.

0: memang terlanjur mencintaimu.
1: Star FM. Ya, warga Star meskipun sangat identik dengan vokalis lama mereka yaitu Semi Simorangkir, tapi lagu ini juga sering didaur ulang atau di cover ya oleh penyanyi-penyanyi lain dengan melodi yang sangat emosional. Lagu ini menggambarkan seseorang yang sangat berharap perasaannya ini kepada sang kekasih berbalas seperti sama persis begitu ya. Bila rasaku ini rasamu. Baik, kami sudah hadirkan dari Chris Patip yang terambil dari album Tak Lekang Oleh Waktu yang diciptakan oleh Badai. Lagu ini juga diinginkan oleh salah satu warga Star yang tadi sudah bergabung. Terima kasih banyak. Semangat ya untuk hari ini. Ada Caca, Bile, Nabila, Viola, Nena, Jingga, ada juga Mita, Farah, dan Kana. Untuk rekan-rekan PDW semuanya, semangat untuk hari ini. Jangan lupa ya, kalau request di program Star Memory, lagunya ini hanya terbatas sampai tahun 2011 saja. Kalau di atas tahun 2011, mohon maaf lagu ini belum bisa dihadirkan untuk program Star Memory. Karena yang dihadirkan di program Star Memory adalah lagu-lagu yang membawa kita bernostalgia bareng begitu ya. Oke, terima kasih untuk pengertian warga Star. Baiklah, kita akan dengar bersama di kesempatan kali ini satu lagu yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Kali ini dari Oasis dengan satu lagunya Champion Supernova.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandan.
1: Aigo,
2: Korea.
1: Nih, tanggung jawab. HP Mbak nggak bisa dipakai.
2: Kok nggak bisa? Ini kan ada dibeliin kemarin.
1: Belinya di mana? Di toko resmi nggak?
2: Nggak sih.
1: Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
2: Tapi HP Mbak kan second.
1: Ya, seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Oh. Kalau enggak ya kayak gini, udah nggak bisa dipakai, sinyalnya nggak nangkep, terus kalau rusak nggak bisa digaransi.
2: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. HP yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
1: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
2: Loh.
1: Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang resmi.
2: Terus duitnya gimana?
1: Ya uangmu lah.
2: Mbak. Mbak, habis dalam tabunganku, Mbak.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
3: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
2: Cak Pri.
4: Bu Iin.
2: Lagi ngapain?
4: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
2: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
4: Enggak ah Bu, pasti mahal.
2: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
4: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
2: Tapi kan saya...
4: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
0: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Cute time dulu ah.
4: Cute time? Quality time?
3: Iya,
4: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Hah? Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini,
4: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
3: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
0: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMP Kapanti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK. 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Ya, baru saja kami hadirkan lagu Amanda dari band rock Boston. Adalah sebuah balada cinta yang bercerita tentang ungkapan perasaan yang mendalam dan komitmen seorang pria pada kekasihnya. Pesan utama dari lagu ini adalah keraguan dan kejujuran. Sang penyanyi berniat untuk jujur mengungkapkan apa yang ia rasakan dalam hati sebelum waktu berlalu. Dan lagu ini juga menyampaikan janji pria itu untuk selalu ada di sisi kekasihnya dan membuktikan cintanya, tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan. Ditulis oleh sang gitaris Tom Scholz, dikenal sebagai salah satu hits besar dari Boston yang sukses menduduki puncak tangga lagu, meskipun memiliki aransemen yang lebih condong ke arah pop lembut ya, dibandingkan dengan lagu-lagu rock mereka sebelumnya. Baik warga Star yang sudah merequest lagu ini, selamat mendengarkan lagu pilihan Anda. Semoga lagu-lagu yang dihadirkan ini boleh memberi semangat ya untuk Anda yang mendengarkan. Selamat bergabung untuk Mia, Lina, Rika, ada Say, Fatmah, ada juga Syifa, terima kasih buat Wulan, Titan, ada juga Vivi. Ayo rekan-rekan PDW, semangat untuk hari ini. Dan semoga aktivitas Anda diberikan kelancaran. Segala sesuatu yang kita usahakan, kita bekerja seperti untuk Tuhan. Dan kalau kita bekerja, terus kita berharap bersandar saja kepada kekuatan Sang Maha Kuasa. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan kita pribadi, aduh, remuk redam rasanya begitu ya. Baik, kita akan lanjut mendengarkan lagu yang lain. Kami kali ini akan hadirkan untuk Anda satu lagu dari Slank dengan Pak Tani.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Permisi, Pak Jono.
2: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
1: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja yang isi 12.
2: Siap, Bu. Monggo.
1: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
2: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
1: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
2: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
1: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh, kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
2: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
1: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
2: Alah, kok malah nambah, Bu.
3: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Lah kalau sakit perut atau mules,
5: ya minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua apakah?

0: Aduh, bingung nih. Pilih yang mana ya? Yang ikal apa yang lurus ya? Aku tuh sukanya yang ikal, tapi ibu tuh gak setuju.
1: Udah, ikal atau lurus sama aja. Yang penting soleh, baik, terus sayang sama keluarga.
0: Tapi...
1: Gini-gini, zaman sekarang itu kalau pilih pasangan jangan cuma dari latar belakangnya.
0: Ya tapi...
1: Udah, pokoknya sampein ke ibu kamu. Mau rambutnya ikal atau lurus, mau kulitnya kuning atau coklat, dan apapun latar belakang sukunya sama aja. Yang penting orangnya baik. Lagian sama-sama orang Indonesia kok repot.
0: Woi, yang cari pasangan itu siapa? Aku tuh lagi bingung pilih model rambut buat wisuda minggu depan.
1: Kirain abis kelamaan jomblo sih.
0: Lol. Apa?
2: Stop rasisme. Mari berteman dan bersaudara tanpa memandang fisik, suku maupun agama seseorang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Masuk di sesi Star of the Month. Warga Star, di tahun 2021 lalu, Geisha mengcover lagu lama dari Ungu, yaitu Demi Waktu. Satu hal yang unik dari lagu Demi Waktu versi Geisha, yaitu Enda ikut bernyanyi. Ya, Enda, gitaris Ungu, ditantang untuk bernyanyi di lagu itu. Enda Ungu menjelaskan bahwa ia sebenarnya hanya menerima tawaran dari Geisha. Sebagai pencipta, ia pun tidak menganggap bernyanyi di lagu Demi Waktu sebagai hal yang sulit. Robbie dan Nat Geisha menjelaskan memang sejak awal mereka tidak mau mengajak Enda untuk mengisi gitar di Demi Waktu versi Geisha. Jadi Enda bernyanyi adalah sebuah konsep yang sudah terpikirkan sejak awal. Kita dengarkan saja Geisha bersama dengan Enda Ungu, Demi Waktu.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh Kyu time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
8: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
7: Cocok banget sama tema pesta kita.
8: Setuju.
7: Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
8: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
7: Yuk angkat gelas kita bareng-bareng.
9: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
10: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
11: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
12: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Ya, baru saja kami hadirkan satu lagu dari Obi Mesah. Lagu ini merupakan salah satu tembang kenangan legendaris ya di tahun 80-an. Diciptakan dan dipopulerkan oleh Obi Mesah dan termuat dalam album-album karya sang maestro yang sangat melekat di hati para pecinta musik pop lawas. Dan ternyata di tahun 2011 yang lalu, lagu ini dijadikan sebuah soundtrack sinetron produksi dari MD Entertainment yang tayang di salah satu televisi swasta begitu ya. Dan saat ini kami hadirkan untuk warga Star. Semoga ini boleh membawa kenangan yang baik buat kita semuanya. Oke, terima kasih untuk Gina, ada Zam, Pak Purmanam yang ada di Pasuruan. Kalau lagu ini belum masuk di Star Memory ya Pak. Bu Anis yang ada di Bangil, Ayub Malmsteen, ada juga Chico Jericho, Wings-nya tadi sudah muncul, Bu Nini yang ada di kawasan Banyu Putih Situbondo, Rindu yang terlalang tadi sudah hadir. Terima kasih juga untuk Nizam, terima kasih untuk Bu Ira. Selamat bergabung untuk Nana yang ada di Pasuruan, Bu Yuni yang ada di kawasan Gayam, ada juga Mas Franky yang ada di Bangil. Terima kasih untuk Bams yang ada di Sidoarjo, serta Bu Astriana. Bu, kalau lagu ini saya cari kok belum ada ya Bu ya. Baik, terima kasih. Warga Star di kawasan Purwosari, ini ada hotel baru namanya MIK Resort and Hotel. Lokasinya di Jalan Raya Pucang Sari, Purwosari, Pasuruan. Dan ada promo menarik yang bisa dinikmati, stay 24 hours. Artinya warga Star bisa menginap 24 jam, yaitu mulai check-in sampai check-out di jam yang sama. Misalnya kalau hari ini warga Star check-innya itu jam 6 sore, nah check-outnya itu baru besok jam 6 sore juga. Kalau gambaran di hotel pada umumnya, itu kan biasanya check-innya jam 2 siang, baru check-outnya di keesokan hari jam 12 siang. Tapi warga Star harus memperhatikan syarat dan ketentuannya. Ini berlaku mulai 1 Juni 2026 sampai promo berikutnya. Dan berlaku hanya untuk tamu walk-in dan reservasi langsung di MIK Resort dengan harga promo eksekutif mulai Rp450.000. Based on availability, artinya selama persediaan masih ada. Informasi warga Star bisa lihat IG-nya di MIK Restoran and Resort, TikTok-nya di MIK Resort dan Hotel Purwosari, sedangkan WA-nya di 0811-350-2263. Jangan lewatkan ya, nanti akan ada talk show-nya di program Stargate jam 11 siang hari ini di Star 105.5 The Real Music. Oke, kita dengarkan saja dari Aqua yang akan kami hadirkan untuk warga Star dengan Turn Back Time.

0: Jangan tuk sehat.
1: Ya Fena
2: Care. Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
3: Iya,
2: catnya cedor membahana ke seluruh angkasa.
3: Ya Alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
2: Oh.
3: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
2: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
3: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
2: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
3: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
2: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
3: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
2: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
4: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
4: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
5: Sama-sama bro.
8: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook at Dnet Provider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Baru saja kami hadirkan satu senyum saja dari Tato ya. Dan lagu ini membawa kita di menit ke 34 lepas dari jam 10 pagi waktu Star FM. Tinggal 26 menit lagi. Terima kasih untuk yang sudah setia bersama dengan program ini. Semoga warga Star semuanya bisa merasakan kelegaan tersendiri ya ketika lagu yang diinginkan bisa dihadirkan. Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung di akhir-akhir. Ada Ali Husain, ada siapa ini? Kok tidak mencantumkan nama yang request Bon Jovi Always. Mohon maaf lagunya tidak bisa kami hadirkan. Ini karena waktu yang saya miliki tinggal sekitar 25 menit. Dan masih ada beberapa lagu yang harus kami hadirkan. Ayub Malstin tadi sudah, Totok Blendrang juga sudah ya, Slang dengan Pak Tani. Pak Asian juga untuk lagunya ditunggu Pak, ganti dari Celine Dion ya. Abah Waisel terima kasih, Alvin juga, Elegi Esok Pagi, Ebit Giyadi tadi sudah hadir. Satu Dari Hatiku Nadilar, Pilihan JC juga sudah. Penita Ananda Putri, Baster dengan Amanda sudah tadi ya. Pak Hermaji untuk lagu Endang Estaurina, Derita Petani Tua, mungkin ini menjadi lagu penutup untuk siang hari ini. Amiruddin, terima kasih, selamat pagi. Ada Putri Nur Harisma juga untuk lagu yang Anda pilih. Tadi sudah hadir Aldebaran, sepertinya lagunya tidak bisa kami hadirkan. Diva Olga juga terima kasih sudah bergabung, lagunya tadi sudah kita dengarkan. Yang sudah like ada Pak John Sableng, Hasdi, Hendrik Beat, Diva Olga, Aldebaran, Reni Priyantika Terji, Solihin, Amiruddin, Imam Azari, Penita, JC, dan juga Alvin, Aba Waisal, Pak Asyian, Totok Blendrang, dan Ayub, Putri Nur Harisma, dan Hermaji juga terima kasih untuk love-nya. Warga Star, penyakit gak kenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat, atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal, mengandung bahan alami yang berkhasiat meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Wilayah Pasuruan bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atma Jaya Pasuruan, Apotek Sumber Rezeki Pasuruan, dan Apotek Berkat Jaya Gempol. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Kita akan dengarkan dari Celine Dion ya, dengan satu lagunya My Heart Will Go On.

0: Cute time dulu, ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitnya.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Mbak, tolongin Mbak.
4: Kenapa dek, pagi-pagi kok udah nangis?
3: Ada habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telepon, katanya dari Bea Cukai. Dia bilang Adi dapat paket.
4: Loh, kan enak.
3: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
4: Ya ampun, kasihan adiknya Mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
3: Iya Mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album proof BTS yang special edition, Mbak.
2: Ini dipersembahkan oleh kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke Pak, tapi
5: kenapa?
6: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak, aduh.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat

0: Lega. Boltermic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Boltermic-nya.
2: Oke, sama-sama. Boltermic,
0: Boltermic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik warga Star, saya pamit ya, dan selanjutnya warga Star akan ditemani oleh Yudi Farel untuk program Stargate. Tapi jangan lewatkan juga, akan ada talk show bersama MIK Resort and Hotel selama 1 jam ke depan. Terima kasih untuk kebersamaannya, kita jumpa di lain waktu. Selamat siang dan bye-bye.

0: dan Infocus.
1: Olimpiade kali pertama dipentaskan pada tahun 1896 dan hingga kini hajat olahraga terakbar ini masih tetap rutin digelar. Sepanjang helatan olimpiade, ternyata terselip sejumlah cabang olahraga unik bin menggelitik dan paling tidak ada 5 cabang olahraga unik di sepanjang sejarah olimpiade. Yang pertama, menembak merpati hidup, pernah digelar ketika olimpiade tahun 1900 di Paris, Perancis, dan cabang olahraga ini akhirnya dibubarkan karena komite olimpiade banyak menuai protes dari para penyayang binatang. Yang kedua, balap sepeda tandem, pernah disajikan dalam olimpiade dari tahun 1906 sampai dengan olimpiade 1972. Yang ketiga, club swinging, hanya dilombakan 2 kali saja, yakni pada olimpiade 1904 dan olimpiade 1932. Yang keempat, lomba panjat tali sepanjang 15 meter, digelar 4 kali mulai dari olimpiade 1896 sampai dengan 1932. Dan yang kelima, olahraga renang halang rintang, dipertandingkan pada olimpiade 1900 di Paris. Peserta harus berenang sepanjang 200 meter dan harus melewati rintangan berupa memanjat tiang, mendayung kapal, dan menyelam.
0: Sportline, Sportamer in Focus.
2: Sport Bites dijunjung oleh Juga Apple Tahesa, juga kesehatan.

0: 105,5 Star FM.
1: Stargate.

0: 105,5 Star FM. Selamat siang, ketemu kembali dengan program Stargate yang saat ini bakal segera Anda bisa ikuti dari 11 sampai dengan 2 siang nanti. Cuman kebersamaan kita hari ini bakal beda karena sejam yang awal 11 sampai dengan 12 siang nanti kita bakal isi dulu dengan perbincangan ya, atau obrolan atau juga talk show bersama rekan-rekan yang saat sekarang ini sudah datang ke studio dari MIK Hotel and Resorts ya. Jadi saya sudah bersama Bapak Nanto. Selamat siang Pak Nanto.
1: Selamat siang Pak Yudi.
0: Beliau ini adalah Corporate Business Development ya.
1: Betul sekali Pak.
0: Ini sudah datang ke studio dan nanti bakal segera berbincang banyak tentang MIK Hotel and Resort seperti apa itu. Dan bukan hanya Pak Nanto, saya juga sudah bersama Pak Susianto. Beliau ini adalah Direktur Operasionalnya. Selamat siang Pak Susianto.
2: Selamat siang Mas, selamat siang juga warga Star FM.
0: Iya, ini
2: sehat selalu.
0: Saya dengar jauh-jauh dari Jakarta Pak ya.
2: Ya begitulah. Hanya pingin ketemu warga Star FM aja sama berbagi-bagi.
0: Mulai kapan ini datang?
2: Dua hari yang lalu Mas.
0: Dua hari yang lalu ya.
2: Hari
0: ya.
2: Ini, nah kita bincang-bincang santai dengan para warga Star FM.
0: Iya, betul. Karena ini merupakan sebuah hotel and resort baru.
2: Begitu, betul, ya. Betul,
0: jadi,
2: betul
0: sekali. Mungkin teman-teman masih belum sempat banyak yang tahu, kita ya bakal kenalan dengan MIK Hotel and Resort. Betul. Jadi ceritanya hotel ini baru saja operasionalnya baru dimulai atau dibuka itu belum lama ini ya. Mungkin
2: belum
0: bisa cerita gitu ya. Kapan mulai operasional MIK Hotel and Resort?
2: Saya singkat ini aja ya, saya share saja ke warga Star bahwa MIK ini sebenarnya pembangunannya sudah lama. Jadi awalnya itu MIK restoran dulu,
0: Mas. Oh, restoran dulu.
2: Restoran dulu tapi gedung sudah ada hotel, tapi kita baru beroperasi itu 1 Mei.
0: Restorannya sendiri sudah berjalan berapa lama?
2: Sudah ya kurang lebih hampir setahun sudah jalan.
0: 1 tahun.
2: Ya, ya. Makanya event-event masih ada di sana, cuman memang kita lengkapin. Jadi kalau tidak lengkap dengan fasilitas akomodasi, rasanya nggak lengkap lah. Orang adakan meeting segala macam gitu kan, mungkin bisa jauh-jauh setelah meeting sekalian stay di situ sekalian. Nah makanya 1 Mei itu kita launching soft opening bahasanya
0: ya.
2: Soft opening untuk hotelnya yang kurang lebih ada 27
1: kamar
2: sama kamar dan villa. Jadi cocok banget buat orang mau staycation maupun untuk corporate, cocok banget itu.
0: Mungkin bisa lebih dipilah lagi Pak. 27 itu terdiri dari berapa kamar? Kelasnya apa saja yang ya tersedia? Kemudian juga untuk villa ini berapa kamar juga ya?
2: Oke.
0: Bisa.
2: Saya berbagi dengan Pak Nanto ya. Biar nanti Pak Nanto juga punya peran nih. Kalau saya semua nanti Pak Nanto cuma diem aja nih. Enggak kenal Pak Nanto juga ya. Nanti Pak Nanto juga akan berbagi mengenai fasilitasnya apa saja di dalam sana ya. Yang jelas kita mencoba untuk grab market bahwa MIK ini tidak sebenarnya fasilitasnya lengkap banget Mas. Juga tidak jauh dari lokasi-lokasi ada di Pandaan dan Pasuruan. Ya nanti detailnya Pak Nanto akan bantu untuk memberikan secara detail nih. Yang jelas MIK Resort and Hotel ini cocok banget buat acara gathering ya. Gathering bisa social event, arisan, wedding dengan harga yang cukup terjangkau.
0: Okay.
2: Dengan kamar dan segala macam gitu.
0: Intinya
2: warga Star harus tahu nih. Harus tahu keberadaan MIK di sana.
0: Oke. Okay. Okay, yang jelas ini sebelum kita lanjut perbincangan, saya juga informasikan kepada warga Star gitu ya. Jadi kalau Anda kebetulan punya rasa ingin tahu, sekaligus juga Anda pengin kenal lebih detail gitu ya, MIK itu apa, karena ini juga merupakan hotel yang baru beroperasi, mungkin ada kebutuhan atau ada sebuah acara yang ingin diadakan di seputar

0: Mancini itu boleh jadi Klopp gitu ya. Perbincangan ini juga menjadi milik warga Star. Jadi silakan dimanfaatkan akses gabungnya di WA kami 0818310755. Selain juga di Facebook seperti biasa, Facebook kami ini bisa dimanfaatkan juga untuk sarana Anda mungkin bertanya tentang MIK lebih detail. Jadi bisa dimanfaatkan. Pihak MIK ini juga menyediakan souvenir untuk Anda. Jadi ada gift ya, pemberian. Ini berupa 2 voucher makan, Pak Nanto ya.
1: Betul sekali.
0: Berupa voucher makan di restoran begitu ya untuk 2 orang. Kemudian ada juga ini subdivision begitu ya, Pak ya.
2: Ada produk
0: kecantikan juga bakal dibagi untuk warga Star. Bagi yang beruntung ada 1 orang. Jadi total kalau Anda ikuti perbincangan talkshow ini secara aktif, Anda punya peluang untuk mendapatkan itu. Oke, mungkin sekarang beralih ke Pak Susianto ya.
2: Saya boleh sebentar lagi saya sampaikan juga nanti ke Pak Nanto bahwa MIK Resort and Hotel ini Mas memang dikemas hotel yang ambience-nya beda dengan yang lain.
0: Wah, bedanya
2: kenapa beda? Apa? Karena rata-rata hotel kan sekarang ini ya itu kan model kayak modern minimalis ya. Kalau ini dikemas ala Sultan.
0: Sultan itu maksudnya seperti apa?
2: Ya, seperti apa gambarannya? Kayak di Timur Tengah. Jadi semua perangkatnya itu betul-betul serba mewah. Ya, kalau dibilang Sultan pasti bahasanya mewah gitu ya. Jadi semua kursi-kursi kayak banquet chair segala macam itu biasanya kan banquet meeting yang biasa ya untuk kursinya. Ini enggak seperti
0: yang
2: kursi raja.
0: Yang modern gitu ya.
2: Seperti raja. Jadi memang dibuat para tamu itu dimanjakan seperti meeting di tempat raja.
0: Itu berarti kursi yang gede-gede itu, Pak.
2: Ya, ya, jadi modelnya betul-betul unik. Memang kita datangkan langsung dari Pakistan. Memang itu betul-betul memang unik. Makanya makanan favorit kita kan ada makanan
1: dari Pakistan.
2: Kayak gitu. Jadi tempat meetingnya pun, tempat untuk gathering sama. Di kamar pun itu seperti tempat tidurnya Sultan. Jadi begitu mewahnya gitu, Mas. Dan harganya cukup terjangkau. Jadi begitu, walaupun dengan ambience-nya yang cukup mahal, tapi bukan berarti harganya mahal juga, enggak. Jadi nanti di sana bisa sekarang kan Instagramable ya. Jadi seolah-olah kalau udah di sana itu foto di mana gitu ya. Hotel rata-rata kan kalau sekarang kan modern minimalis ya. Kalau sekarang di MIK beda banget.
0: Sebelum lebih detail nanti ke Pak Nanto, ini lokasinya dulu itu berada di mana persisnya, Pak?
2: Kalau lokasinya itu paling-paling gampang ya, kadang-kadang orang itu kan melihat letak paling dekat mana sih, itu dekat Saigon Park.
0: Itu aja,
2: 100 buat
0: patokan begitu, Pak ya.
2: 100 meter dari situ nggak jauh.
1: Itu kurang lebih jauh Saigon Park ya.
0: Jadi bisa dibuat ancar-ancar di situ.
2: Karena kalau misalnya jalannya jelas di Raya Pucangsari Purwasri Pasuruan. Tapi kalau misalnya orang deket mana sih, biasanya kan orang paling deket yang nanya gitu.
0: Itu kalau misalkan di Google Map gampang kan, Pak?
2: Gampang-gampang, langsung ada MIK Resort Hotel udah langsung
0: ketemu kan ya.
2: Iya.
0: Jadi itu seingat saya sih kalau seputaran Saigon Park itu masuknya dari pertigaan jalan besar nggak terlalu jauh.
2: Nggak terlalu jauh, Mas. Itu deket banget kok, deket banget.
0: Dan akses masuknya jalannya itu juga sudah
2: besar. Misalnya ada grup atau base untuk apa travel bisa agent sekali. Itu cukup banget. Dan di tempat kita luas banget, Mas, untuk kalau misalnya parkir, study tour, bikin apa, bawa base 2-3 itu cukup banget. Parkirnya cukup luas juga.
0: Mungkin sekarang giliran Pak Nanto nih.
2: Silakan.
0: Untuk mendetailkan apa yang sudah Bapak Susianto di awal jelaskan, hotelnya itu sekian kamar dan lain sebagainya. Mas. Mungkin bisa didetailkan Pak Nanto. Betul, 27 Pak. Kamar itu terdiri dari apa saja, kelasnya apa saja?
1: Iya, gitu. Kita mulai dari
0: sekalian tarifnya juga, Pak.
2: Iya. Kita tarik apa?
1: Kebetulan
2: khusus lah.
0: Ini masih baru-baru gitu.
2: Iya, soft opening
1: sekali.
0: Jadi pasti harganya harga khusus nih ya.
2: Iya.
1: Jadi kami itu punya kamar itu tipe eksekutif, Pak, yang paling standar itu eksekutif namanya, Pak.
0: Standarnya eksekutif.
1: Itu kurang lebih 22 meter persegi, Pak ya. Yang dalamnya itu ada sofanya juga, which is itu cocok buat Sultan, Pak ya. Itu ada 12 eksekutif, Pak. Jadi
0: fasilitasnya, Pak?
1: Fasilitasnya dalam itu ada TV, ada air conditioning, air panas dingin juga, dan TV itu smart TV, Pak. Smart TV, betul. Terus dalamnya juga ada karpet, Pak. Karpet untuk
0: artinya karpet itu secara keseluruhan
1: karpet,
0: lantai
1: enggak lantai apa namanya keramik tapi ada karpet yang membentang lah ya di depan TV yang
0: gitu
1: menambah kesan itu, mewahnya gitu. Itu Pak ya. Terus yang paling paling memorial itu adalah ini Pak, ada villanya Pak sana Pak. Ada kami punya 6 villa yang bisnis villa itu satu sama lain tuh bisa nampung antara 5, 6 sampai 10 orang Pak. Malah kan ada satu villa, kamar villa itu bisa nampung sampai 10 orang Pak.
0: Gitu,
1: jadi cocok banget untuk family gathering.
0: Villanya gitu. Ini terpisah dari hotel?
1: Well, villanya ada yang terpisah, ada yang nyatu sama building Pak.
0: Gitu.
1: Jadi villanya itu besar sekali dan kebetulan depan villa itu ada lawn Pak. Lawn tuh cocok sekali karena view-nya langsung ke sawah dan pegunungan. Yang menurut kami tuh udaranya masih bersih sekali. Dan kalau kita lihat sawah itu kok enak gitu rasanya Pak.
0: Artinya ada outdoor areanya atau apa
1: Pak? Semi outdoor Pak. Jadi itu kaca yang bisa dibuka Pak. Jadi udara itu bisa masuk langsung gitu ya.
0: Tapi bukan ada halaman yang bisa dibuat acara untuk outdoor gitu.
1: Ada. Kebetulan kami parkir kami luas sekali, bisa nampung sampai 100 mobil Pak ya. Dan itu juga bisa dipakai untuk acara gathering Pak. Untuk acara gathering dan ada juga lawn Pak yang saya kira cocok banget untuk acara wedding Pak ya. Kembali terhadap wedding itu sangat bagus sekali dan itu luar biasa sekali karena di tempat itu ada sekaligus ada kolam renangnya juga nyatu sama lawn Pak. Jadi kita satu kesatuan yang mana untuk aktivitas dan satu ruangan itu Pak.
0: Jadi kamarnya hotel tadi itu hanya satu kelas Pak ya? Standar eksekutif gitu.
1: Ada yang lain? Kebetulan ada 3 kelas Pak.
0: Eksekutifnya berapa kamar itu Pak?
1: Eksekutif 12.
0: 12.
1: Terus ada yang namanya family Pak. Family suite itu ada
0: berarti lebih lebar gitu,
1: ada Pak. Lebih lebar dan lebih banyak bisa menampung, bisa mengakomodir.
0: Bednya
1: ada family suite 3 itu untuk 3 orang, family suite 4 untuk 4 orang. Ada villa, Pak. Villa itu 2 tingkat, Pak ya. Jadi tingkat bawah itu ada sofa, ada kasur, di atas juga ada sofa, kasur juga. Itu bisa nampung sampai 5, 6 sampai 10, Pak. Jadi kalau 26 kamar itu total bisa nampung tuh 86 pax atau orang, Pak, semuanya.
0: Mungkin sekalian gambaran rate-nya, Pak, untuk kamar-kamar
1: kami mulai
0: tadi.
1: Dari harga untuk opening rate Pak spesial, kami punya harga publish itu 650. Harga promo kami gitu ya. 650 itu normal lah. Terus harga promo kami di 450. Nah, opening rate spesial sekarang ini harga di 400, Pak.
0: 400.000.
1: Termasuk makan pagi, Pak.
0: Betul sekali,
1: ya.
0: Yang kamar eksekutif tadi.
1: Eksekutif tadi, ya.
0: Terus untuk kamar
1: untuk
0: yang
1: kamar yang family suite itu ada mulai dari harga 800 ada 1 juta dan untuk yang kamar villa paling besar itu yang bisa nampung sampai 10 orang itu di harga 3 juta. Tapi khusus untuk opening rate di harga 2,9.
0: Gitu.
1: Betul. Jadi bisa untuk satu keluarga besar Pak, apalagi untuk family gathering atau untuk company gathering cocok banget Pak karena depan itu ada lawn yang luas sekali.
0: Okay.
1: Dan untuk kegiatan.
0: Terus fasilitas-fasilitas lainnya Pak, selain kamar
1: ada kolam renang juga, kolam ada renang. Tadi di mes sama masus juga ada fitness center Pak yang
0: kolam renang ini terbuka atau di dalam
1: indoor? Indoor Pak, indoor. Jadi dibagi dua.
0: Di lantai berapa itu Pak?
1: Lantai dasar Pak, lantai 1
0: Pak. Dasar.
1: Itu cocok Pak karena di sana ada untuk anak juga untuk dewasa Pak.
0: Menjadi satu atau terpisah?
1: Menjadi satu Pak, jadi satu.
0: Jadi, satu.
1: Jadi untuk mudah pengawasannya.
0: Gitu.
1: Sudah dilengkapi dengan apa namanya? Semacam itu Pak ya, apa namanya? Safety gitu. Ada bannya juga untuk ya intinya ada untuk apa safety lah Pak.
0: Untuk memisahkan yang dewasa dengan yang anak-anak ada pembatas?
1: Tidak batas Pak, cuma kedalamannya aja beda.
0: Untuk artinya anak-anak. Biar anak-anak itu
1: anak-anak bisa aman. Iya betul sekali.
2: Itu ya. Tapi kita siapkan guard juga sih.
0: Oh, ada.
1: Ada yang jaga ada. Pak.
2: Jaga,
1: nah, sekarang baru dibuat lagi namanya mancur Pak, air mancur Pak. Jadi dari atas tuh ada airnya tuh keluar dari atas itu.
0: Di area kolam renang itu tadi.
1: Di kolam renang itu. Jadi lebih apa lebih estetik, lebih bagus lah ya, lebih jadi, enjoy tamunya.
2: Anak-anak kan paling suka air ya Mas.
1: Air yang mancur tuh Pak dari atas
2: jadi
1: tuh
2: airnya. Kalau dia renang terus ada woi ada air mancurnya segala macam kan lebih suka kayak
0: lebih,
2: gitu.
0: Lebih senang dan gembira lah mereka pastinya
1: sekali,
0: begitu
1: ya.
2: Dan di samping itu kalau kita sebutin tadi Pak Nanto udah nyebutin detail, kalau saya tambahin Emika ini kalau saya lihat ini kan resort hotel ya Mas ya. Jadi kita sebut one stop stay and one stop entertainment. Artinya di sana orang enggak usah bingung, kita sudah siapin ada meja tenis meja misalnya kalau orang itu ya. Terus gitu kedua ya. kita ada meja biliar juga itu. Jadi rencana kedepannya kita juga mau lengkapi kayak mini bioskop,
1: mini teater,
2: mini teater. Gitu. Jadi orang kalau malam misalnya nih yang tadi sebutin ada satu villa yang besar buat buat satu keluarga untuk bikin misalnya gathering atau apa, ya itu lebih cocok lagi.
0: Tapi ini masih bakal dipersiapkan gitu ya?
2: Ya kalau sekarang untuk yang mini teater, gitu ya. Tapi kalau untuk yang biliar sama tenis meja
1: sudah
2: udah
1: ada. Sudah ada.
2: Jadi kalau misalnya keluarga mau kan pengen nggak pengen keluar gitu ya sudah situ aja langsung main sama keluarga, ada biliarnya juga gitu. Jadi ya itu saya bilang one stop stay and one stop entertainment. Jadi one all lah kayak gitu.
0: Seperti masih banyak ya fasilitas-fasilitas yang lain yang belum disebutkan, nanti kita bakal bahas lagi. Kita break dulu bapak-bapak. Siap. Setelah komersial break kita bakal kembali lagi.
2: Siap.

0: juga Apple Thai Star juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Da da da hey hey Star FM.
9: Baik, kita lanjutkan perbincangan bersama Mika Hotel and Resort. Barusan di sesi yang pertama tadi itu kita bicarakan secara keseluruhan ya, secara umum Mika Hotel and Resort yang baru beroperasi launching itu 1 Mei 2026, jadi masih baru sekali. Pak Nanto tadi juga sedikit sudah menyinggung detail soal kamarnya begitu ya. Saya ingatkan juga untuk warga Star yang turut ambil bagian di talk show ini, kami atau pihak MIK menyediakan 2 voucher makan di restoran, kemudian juga ada beberapa produk kecantikan untuk satu pendengar. Jadi silakan dimanfaatkan, akses gabung di WA atau juga di Facebook kami. Kita lanjut Pak Nanto, tadi masih kolam renang ada ya nih yang sempat disinggung. Fasilitas lainnya yang masih cukup banyak ini, saya lihat dari brosurnya ini bisa dibagi sekali juga di bagi secara detail gitu Pak. Monggo silakan.
10: Baik, untuk fasilitas meeting room Pak, kami punya namanya MKK Convention Ballroom Pak ya, yang bisa nampung sampai 200 orang Pak untuk acara-acara meeting, catering dan lain-lain. Itu juga yang tadi disinggung sama Mas Sus, itu stylenya style sultan. Terus ada juga meeting room yang bisa menampung sampai 20 orang Pak. 20 orang, jadi ada 3 meeting room Pak ya. Satu yang 10 orang, 20 orang, sama 100 sampai 200 orang Pak. Itu ada 3 meeting room. Terus batas lainnya yang tidak kalah menariknya adalah,
9: mungkin sekalian ini Pak, tarif saat sekarang untuk masing-masing meeting room yang daya tampungnya berbeda.
10: Oh iya, oke. Okay. Kita sebenarnya fleksibel banget untuk masalah tarif Pak. Fleksibel banget. Kita mulai dari harga 150.000 Pak. Itu meeting dan termasuk makan siang juga dan ada coffee breaknya juga Pak. Mulai 150.000 per pax Pak ya. Terus untuk yang fasilitas lainnya itu selain meeting room adalah fitness center Pak, yang
9: fitness center
10: itu menurut saya besar sekali karena kita punya 13 treadmill Pak. Untuk satu hotel, which is itu hotel yang 26 kamar.
9: Untuk fitness center fitness ini free untuk para
10: free
9: tamu.
10: Free untuk
9: gitu ya?
10: Fasilitas.
11: Jadi fasilitas tamu.
10: Tamu, betul. Termasuk kita juga menerima dari luar untuk member juga.
9: Artinya mereka sewa kalau ini.
10: Ya, ya itu untuk manajer member. Jadi bayarnya berapa? Bulanan Pak, bulanan atau per kedatangan juga bisa juga. Gitu.
9: Menyediakan coachnya juga berarti.
11: PT ada, personal trainer ada, terus program-program seperti Pilates, mungkin itu juga kita buat. Jadi memang kita buat ya para tamu ya, khususnya in-house guest itu merasa ya tadi saya bilang one stop stay, one stop entertainment,
10: one stop ya, service.
11: Semuanya ada. Jadi memang kita juga lagi buat programnya ke seperti kayak weekend Sunday untuk olahraga misalnya kayak senam dan segala macam. Itu memang kita mau kemas buat warga Pasuruan dan sekitarnya. Kedepannya seperti itu.
9: Kalau yang meeting room tadi, Pak, itu misalkan tamu yang menginap di sana, kemudian juga ada agenda untuk meeting, itu harus sewa lagi atau sudah termasuk include?
10: Ada paket, Pak. Paket residential meeting itu termasuk paket kamar meeting, ya makan pagi, makan siang.
9: Oh, ada
10: siang,
9: pilihan
10: malam.
9: Gitu ya.
10: Ada pilihan.
9: Sekalian meeting
10: kamar,
9: ada kamar
10: aja sendiri. Ada juga board. Yang semua satu paket semuanya, Pak.
9: Yang misalkan nggak menginap hanya sewa ya, meeting
10: bisa juga
9: aja,
10: bisa, masalah
11: gitu
10: ya.
11: Betul. Half day meeting bisa gitu, Mas. Full day maupun full board. Kalau memang dia tinggal itu bisa pakai full board residential meeting gitu, bisa all in gitu.
10: Okay, untuk lanjut. Di fasilitas meeting sendiri itu lengkap, Pak, mulai dari infocus juga, terus screen juga, pad and pen, audio sistem juga semua lengkap semuanya.
9: Oke. Okay. Meeting room sudah, kemudian fitness center sudah, atau mungkin ada fitness center yang perlu detail dijelaskan?
10: Untuk fitness centernya kebetulan kami yang paling besar, Pak, ya, kalau selama saya lihat, Pak, ya, untuk di daerah Pandaan, Purwosari, Pak, karena
11: kalau menurut saya bukan hanya Pandaan, Pak Nanto, ya.
10: Malah yang ini ya,
11: Pasuruan. Saya baru melihat semacam kelas hotel, biasanya kan fasilitas gym itu
10: tambahan.
11: Kan simple ya.
9: Oh, gitu.
11: Ini bukan lagi, ini seperti yang gym yang memang seperti
9: buka independent sendiri gitu ya.
11: Iya,
9: ya, seperti model khusus untuk
11: brand-brand sekarang kan lagi ngetren ya, brand-brand gym yang memang dikemas untuk para orang yang pengen sehat kayak gitu. Ini justru saya lihat gymnya besar banget. Makanya
9: untuk kelas,
11: itu harus
9: kelas hotel gitu, Pak, ya.
11: Iya,
9: jadi yang paling besar.
11: Makanya
9: gitu
11: kita
9: ya.
11: Juga akan kemas untuk bikin membership, Mas. Karena kita kan punya pool juga ya. Nanti gym mungkin satu fasilitas ada pool, salon, ada spa, jadi mungkin jadi wellness
10: jadi
11: kayak
10: satu,
11: gitu.
10: Betul.
9: Oke, kemudian dilanjut selain fitness center, kolam renang, ada apa lagi nih?
10: Ada lawn, Pak. Lawn itu untuk di lantai 1, Pak, ya. Namanya lawn itu biasa kami pakai untuk venue-nya wedding, Pak. Itu luas sekali, bisa menampung sampai 500 sampai 800 specs, Pak, ya. Untuk
9: tapi mestinya selain untuk tujuan wedding bisa untuk tujuan yang lain,
10: bisa,
9: kan, Pak, ya.
10: Bisa.
9: Cuman yang sering itu
10: bisa
9: gitu
10: wedding, ya. Kebetulan di wedding sendiri, Pak, kami punya ruang khusus tuh, ruang namanya ruang rias, Pak. Yang which is di hotel lain kan biasanya kan nyewa satu kamar lagi, Pak, untuk merias
9: gitu ya.
10: Nganten ini enggak, Pak,
9: ini
10: kita punya
9: khusus
10: ruangan, Pak, jadi
9: enggak perlu sewa sendiri,
10: enggak perlu
9: sewa
10: lagi, jadi tetap masuk, jadi udah ada lengkap, ada kaca, ada semuanya tuh ya untuk rias itu, Pak. Menarik sekali karena lengkap banget, Pak. Jadi udah dipikir sampai sejauh itu untuk
9: pernikahan ini, Pak.
10: Ya.
9: Itu kira-kira berapa biaya yang harus dikeluarkan?
10: Pernikahan itu bisa, Pak,
9: mulai
10: nyewa
9: itu ya?
10: Untuk nyewa venue aja kita sewakan antara 5 juta sampai 7 juta, Pak, untuk tempatnya.
11: Venue only.
9: Daya tampungnya itu berapa tamu kira-kira?
10: Terakhir itu kita bisa nampung 800 orang, Pak.
9: 800
10: orang. Betul.
11: Standing
10: jadi party ya.
9: Itu hanya lokasi ya. Kalau misalkan dengan sekalian menu,
11: ada paket sih 15 juta sih, start from
9: itu
11: 15
9: juta. Lengkap gitu ya.
11: Lengkap sama semuanya. Makan di luar dekor ya.
9: Oh, di luar
11: ya,
9: dekor.
11: Ya, kadang dekor kan memang bukan ahlinya di kita ya. Jadi kita bisa ada rekanan vendor sih. Tapi kalau hanya untuk venue dan makan itu kurang lebih 15 juta.
9: Itu paling murah ya.
11: Iya,
9: dari
11: 15
9: pack juta.
11: Ya, kan 150 per pack ya. Nanti kalau ada additional misalnya kayak bahasanya kayak stall tambahan lagi nanti ada biaya.
9: Gitu. Artinya kalau pengin lebih tahu lebih detail bisa langsung kontak
11: ya,
9: nanti.
11: Iya, nanti langsung
9: jadi,
11: kontak.
10: Jadi sekali.
9: Harga awalnya mulai dari situ.
11: Start from 15
9: jadi
11: juta.
9: Bisa kalau memang tamunya nggak terlalu banyak bisa dipikirkan begitu.
10: Bisa menyesuaikan nanti, Pak.
9: Oke. Okay. Lounge ini biasanya yang lebih pas gitu ya. Selain untuk pernikahan itu buat acara apa, Pak? Biasanya. Wisuda begitu mungkin.
10: Wisuda
11: bisa. Graduation bisa.
10: Graduation bisa.
9: Iya.
11: Graduation bisa. Terus ya biasa kalau untuk komunitas ya, komunitas mogi atau apa bikin gathering juga bisa karena kan kalau bahasanya komunitas Mugi, parkir kita cukup luas. Sehingga kalau komunitas Mugi itu Muginya udah banyak banget, itu cukup banget.
9: Iya. Kayak ruang serbaguna lah ya gitu, ya, sesuai dengan
10: aula serbaguna,
9: Pak. Serbaguna itu. Oke. Nah, ini kalau misalkan tamu nih yang menginap di situ, Pak ya. Kan di sini juga mungkin ada beberapa lokasi wisata yang cukup banyak ya. Ada yang jauh, ada yang dekat nih, butuh kendaraan untuk menuju lokasi wisata. Itu
11: kita ada apa? punya Hiace.
9: Ada Hiace. Berapa divisi, Pak?
11: Kita baru satu sih.
9: Biasanya itu Hiace itu nampung berapa ya?
11: Hiace itu bisa
10: nampung sampai 12.
11: 12-an lah
9: kan, 12 penumpang.
11: Iya. Bisa drop pickup bandara, bisa ke wisata Bromo, kan biasanya banyak orang-orang ya transit hotel karena jam 12 malam mau harus ke Bromo itu. Jadi kita siapkan juga dengan harga khusus nanti untuk Hiace-nya.
9: Tergantung penumpangnya atau gimana, Pak? Bukan, atau sekali jalan.
11: Sekali jalan. Jadi rate-nya itu enggak tergantung berapa penumpang. Jadi
9: kan single satu rate,
11: ya, satu kendaraan single rate kita juga.
9: Itu berapa biasanya, Pak?
11: Harga ini ya. Harga apa namanya? Sewanya ya.
9: Iya.
11: Harga sewa Hiace ya.
10: Kurang lebih kalau untuk area Malang itu di angka 400-500, Pak, sekali
9: drop jalan.
10: One trip. Ke Surabaya kita 500-600, untuk Bromo itu 500-600, Pak. Kurang lebihnya segitu.
9: Jadi ya seperti yang Pak Susianto sebut tadi ya. Jadi ini one stop.
11: Ya, one stop entertainment. Jadi bahasanya kadang-kadang kan tamu tuh nggak mau ribet ya, Mas. Maunya punya ini nggak. Nah, sebelum kita ada pertanyaan, ya, kita coba mengakomodasi kepentingan-kepentingan tamu yang biasa kita tanganin. Misalnya kalau wedding, ada yang belum cari mua gitu, kita ada salon. Jadi kita siapkan untuk tempat rias. Ya, misalnya untuk kita punya tamu rombongan nih. Dari Surabaya nih mau ke sini, kita ada Hiace-nya yang bisa dipakai.
9: Jadi, untuk kebutuhan perjalanan mau ke lokasi wisata atau tujuan-tujuan yang dibutuhkan oleh tamu, kendaraan juga tersedia. Nah, sekarang nih tadi juga sempat disinggung oleh Pak Susianto, salon ini. Salon itu artinya yang tadi tidak disebutkan ya, Pak ya.
11: Kalau
9: misalkan 15 juta itu belum termasuk rias untuk pengantin.
11: Sebenarnya salon itu hanya fasilitas, Mas.
9: Fasilitas, bukan untuk riasnya.
11: Bukan, karena biasanya perias kan bawa mua sendiri kan. Bukan dari kita.
9: Nah,
11: kita
9: ini salon yang seperti apa, Pak?
11: Jadi tempat fasilitas mereka untuk rias dan segala macam.
9: Lokasinya aja.
11: Ada di kita kasih tempat lengkap dengan cermin dan segala macam untuk mereka dandan salon
9: gitu.
11: Kalau mua biasanya kan mereka bawa sendiri ya, karena kan taste-nya beda-beda.
9: Sekarang mungkin ke restorannya ini. Yang saya dengar ini kan tadi sempat disinggung juga menunya menu istimewa, agak beda. Stylenya khas Middle East gitu. Menunya apa saja ini, bisa diberi gambaran kira-kira Middle East ini menunya yang mungkin kita udah pada kenal, nasi kebuli itu sudah pada tahu. Yang lainnya ini yang belum tahu.
10: Nah, ada yang satu, Pak, yang saya tuh suka sekali tiap pagi makan pagi, biasanya itu parata, Pak ya.
9: Parata teman, itu gambarannya
10: parata
9: seperti
10: itu
9: apa,
10: seperti
9: Pak?
10: Kalau sekarang roti Maryam ya, Manu.
11: Iya, model
10: roti Maryam. Itu
9: dan itu memang roti Maryam atau sejenis?
10: Sejenis, Pak, cuman cara pembuatnya beda nanti.
9: Terus diapakan itu, Pak?
10: Nah, itu temani dengan nanti ada namanya dal, Pak. Dal itu semacam kuah ya, Pak ya. Kuah yang terbuat dari kacang-kacangan atau dari daging, Pak, yang dicincang itu, yang dihalusin, Pak. Nah, nanti cara makannya itu dicuil rotinya, terus dicelupin
9: gitu,
10: sama dal tadi itu.
11: Untuk kita. Kebetulan chef kita itu asli dari Pakistan.
9: Wow, gitu ya.
11: Jadi misalnya nanti kalau tamu-tamu stay di sana mungkin bisa lihat live cooking dengan chef kita.
9: Gitu. Ini lebih ke menunya ini Pakistan atau Timur Tengah secara umum?
10: Lebih ke Timur Tengah, Pak, ya.
9: Umum gitu ya.
11: Jadi memang itu hanya specialty kita sih, bukan berarti semuanya makanan Timur Tengah.
10: Hanya juga yang
11: kita tonjolkan.
9: Tetap ada. Menu-menu
11: nasional misalnya
10: ada.
11: Ada yang standar, kayak misalnya kita ada meeting ya, itu menu-menu standar.
9: Cuma kalau breakfastnya misalnya itu apa, Pak? Menunya umum seperti biasa, nasi goreng.
10: Ada nasi goreng.
11: Apalagi kalau misalnya anak-anak, mungkin kita siapkan seperti kayak bahasa chicken nugget, kayak omelet dan segala macam itu.
9: Kebetulan jadi ini aman. Juga sudah ada yang bertanya soal itu, Pak. Ada Meli di Surabaya.
11: Oh, jauh-jauh. Meli ya.
9: Jadi bertanya apakah Surabaya fasilitasnya tuh kid friendly, terutama di restonya, apakah juga kids friendly?
11: Kalau kids friendly gitu, saya bilang yes, karena kita karena juga di resto kita siapkan playground juga. Jadi kalau orang tuanya lagi makan, terus mungkin bawa babysitter gitu kan lagi makan, bisa. Jadi sebelah bisa restoran tuh ada yang kita setup untuk ini apa namanya kayak playground gitu.
9: Jadi bisa friendly
11: banget
9: disuap di sana gitu ya, putra-putrinya.
11: Apalagi sambil nanti bermain. Kalau dari Surabaya pasti larinya kan staycation ya. Nah, itu cocok mungkin di MIK Resort and Hotel.
9: Nah, kalau mau staycation itu Pak, yang apa istilahnya ya, view-nya paling bagus kira-kira harus ambil kamar yang mana itu? Atau semuanya menghadap ke view yang bagus?
10: Kalau saya kira ada view-nya itu yang villa, villa Pak.
9: Villa. Oh, villa. Yang villa.
11: Itu langsung ke sawah.
10: Sawah dan ada lihat gunung apa?
11: Ya, ada gunung ke sawah dan ada gunung. Ya,
10: jadi bagus view-nya Pak, bagus sekali.
9: Jadi kalau untuk kepentingan staycation ya kan, biasanya lama di situ ya.
11: Iya.
9: Oke.
11: Okay. Jadi juga nggak usah jauh-jauh. Jadi kan kadang-kadang kan staycation itu kan orang suka mencoba ya Mas ya, tempat satu dengan yang lain gitu ya. Nah, yang saya tadi bilang bahwa rata-rata kalau staycation kamarnya itu kan modern minimalis ya. Nah, di sini MW-nya beda, mungkin ala sultan gitu. Jadi bisa sedikit punya experience yang beda dibandingkan dengan hotel yang lain gitu. Bisa dicoba kalau nanti mau reservasi, monggo silakan langsung dengan MIK.
9: Iya. Gitu. Sebelum ke reservasi, masih ada nih yang saya catat nih, ada galeri.
11: Yang
9: perlu galeri dijelaskan juga untuk apa nih galeri?
11: Nah, galeri itu sebenarnya kita ya tadi Mas dengan ambience-nya yang kayak Timur Tengah, orang kan pengen foto nih, selfie atau apa. Kalau pakai baju biasa kan kurang pas. Nah, kita siapin baju-baju adat di situ yang bisa disewa untuk foto. Dan satu lagi belum disampaikan tadi Pak Nanto. Kita juga punya buggy car.
9: Apa itu Pak?
11: Buggy car itu kendaraan seperti golf.
10: Golf itu loh Pak.
9: Oh, yang
11: kayak iya, jadi orang mau keliling agak jauh bisa pakai buggy car.
9: Itu dibutuhkan untuk apa misalkan Pak?
11: Ya kalau transportasi mau ke depan ke belakang gitu kan, mau jalan males, kita ada buggy car. Satu, kita punya satu buat tamu misalnya bawa orang tua atau apa, misalnya jalannya agak masuk mau ke pool ya Pak Nanto, agak jauh, jadi bisa naik buggy car. Nah,
9: jadi enggak hanya ramah bagi anak tapi full ramah service juga untuk yang
11: orang tua. Iya, service.
10: Seolah itu VIP Pak semua itu.
11: Iya, jadi kita perlakukan semuanya adalah VIP.
9: Ini kalau bicara soal foto-foto tadi Pak ya, itu ada spot-spotnya juga Pak untuk foto atau di alam terbuka itu
11: sebenarnya
9: yang jadi
11: spot? Sebenarnya kalau bilang spot foto hampir semua itu spot foto misalnya di kamar,
9: cocok gitu ya,
11: kan orang foto di kamar.
9: Karena ini beda vibe-nya.
11: Nah,
9: gitu ya.
11: Nah, vibe-nya beda, orang bilang kan semua modern minimalis cuman begitu kan Mas. Ini orang pasti nanya ini kamu lagi di mana gitu kan? Soalnya ambience-nya kayak Timur Tengah, padahal kan itu hanya di Pasuruan. Ya kan? Nggak usah jauh-jauh dengan cari vibe yang kayak Timur Tengah gitu. Tapi kalau penasaran sih harusnya langsung datang ya Mas.
9: Tapi itu pakaiannya sewa apa ya?
11: Pakaiannya sementara ini kita akan sewa, tapi kita lihat dulu Mas, kan ini juga baru semua kan. Jadi kita akan lihat nanti berapa sewanya. Cuman sementara kalau ini kita ini kan dulu pinjamkan dulu untuk foto-foto. Gitu. Tapi next.
9: Jadi ini kayaknya pancingan buat warga Star ya, begitu ya. Jadi ceritanya sekarang ini masih masa-masa penawaran,
11: iya, kan kita promo, soft launching ya,
9: pembukaan ya, begitu ya. Jadi bisa dimanfaatkan ini ya.
11: Betul.
9: Kira-kira sampai kapan ini Pak?
11: Paling nggak sekitar kurang 3 bulan lah Mas.
9: Jadi 3 bulan dari ya, terhitung Mei ya.
11: Betul.
9: Jadi Mei, kita coba Juni, Juli lah.
11: Ya. Ya kita punya program banyak, nanti kita kerjasama dengan Star juga, warga Star. Jadi pasti akan tahu lah promo apa yang dimiliki MIK, nanti kita sounding terus.
9: Apalagi Juli nanti mungkin pas anak-anak liburan sekolah.
11: Ya,
9: nah, liburan ini sekolah, bisa mulai
11: Agustus, belum lagi
9: direncanakan tahun, gitu ya, betul, memanfaatkan promo.
11: Kita
9: karena
11: cuman punya unit kamar kan nggak banyak Mas, 26 ya kurang lebih.
9: Yeah.
11: Jadi pasti akan bakalan fully book nih. Jadi jauh-jauh sebelumnya warga Star bisa
9: mulai
11: nih,
9: mempersiapkan
11: gitu, mulai ya, klik-klik nih, programkan langsung gitu.
9: Nah ini nih, ada promo stay 24 hours ini. Ini mestinya sekarang jadi highlight ini sekarang ya. Ini seperti apa ini?
10: Well, untuk promo C20 Awards itu artinya gini Pak, tamu itu dikasih keleluasaan Pak, kalau misalnya dia check-in jam 9 malam, check-outnya jam 9 malam. Kan selama ini kan check-in jam 9 malam, jam 10 malam, check-out jam 12 siang.
11: Contoh jam 12, paling lama ini, jam 2.
10: Paling lama jam 2, paling lama Pak. Nah ini sama Pak, check-in jam 9 malam, check-out jam 9 malam.
11: Benar,
10: juga Pak.
11: Check-outnya lebih fleksibel.
10: Jadi intinya kita lebih memanjakan tamu Pak untuk lebih menikmati.
9: Kadang orang pas lagi perjalanan tur atau apa tour itu sekali, ya, kita agak tergesa pulang ini karena waktunya check out.
10: Nah ini kita kasih fleksibilitas, jadi sebagai tambahan servis buat tamu, sebagai tambahan untuk biar tamu menikmati.
9: Nah ini hanya hotel pada masa promo atau berlaku terus sebagai sesuatu yang beda di MIK Hotel?
10: Kita mulai dari bulan depan tanggal 1 Pak ya.
9: Oh baru akan mulai
10: 1 Juni.
9: 1 Juni
10: sampai kalau selama masih ada persediaan kamar Pak. Selama masih ada persediaan kamar, kita masih terus itu
9: ada. Sementara terus, ini pokoknya itu terbuka peluang mulai 1 Juni sampai Juni, mungkin sampai keputusan perusahaan memutuskan untuk beda begitu ya.
11: Ya itu program buat kami sih Mas, karena kan juga untuk memancing para tamu ya. Ya tadi yang disampaikan bahwa kadang-kadang kan buru-buru nih check-in jam 9, jam 12 nih harus check-out nih check out, paling ya, paling lambat beli check-out kan jam 2 nih. Ini diberikan keleluasaan. Jadi orang bisa aku check-in jam 9, aku check-out maksimal jam 9. Toh kenyataan tamu tuh jarang begitu, ya kan? Cuman memang supaya mereka enggak buru-buru, maka kita set up check-in.
9: Itu enaknya tadi kalau jam 9 malam sampai jatuh 9 malam lagi kan, Pak. Jadi biasanya kan orang masuk 9 malam, besoknya jalan-jalan, jam 12, tengah hari itu sudah mulai gelisah.
11: Ya, kalau ini kan enggak.
9: Jadi
11: enggak,
9: ini jadi udah bisa, santai. Dia bisa berhitung ya lebih longgar lah, lebih betul santai. Sekali, jadi dia akan lebih fleksibel dan lebih mudah karena jatuhnya pas dia check-in, ya, check-out-nya di jam bisa, itu juga hari betul, berikutnya. Begitu
11: betul
9: ya.
11: Betul sekali Mas. Ya, ya,
9: ya. Oke, untuk balik ke lounge tadi ya Pak ya, untuk ke apa namanya pernikahan, paket pernikahan itu macam-macam yang ditawarkan kan mestinya ya. Tadi ada yang mulai dari 15
11: start 15 juta.
9: Mungkin ada yang pengin tahu berikutnya yang kelas berapa Pak harganya? Itu mendapatkan apa saja?
11: Sementara kan paketnya 15 juta Mas. Nanti ada tambahannya per pack-nya kan 150 per orang.
9: Berapa gitu ini yang sudah dibikin oleh pihak MIK untuk paket wedding?
11: Sementara
9: baru
11: ini
9: baru satu yang ya, mulai dari 15 juta itu ya.
11: Kan itu
9: baru nanti ini sesuai 100. Dengan permintaan
11: ya, nanti permintaannya gitu berapa ya. Include-nya biasanya ada include satu kamar gitu kan, kamar eksekutif buat pengantin. Tapi kalau nanti dari keluarga pengantin ada nambah, kita kasih harga khusus. Biasanya seperti itu Mas.
10: Kita lebih fleksibel Pak ya,
9: upon request begitu ya.
11: Betul.
9: Oke, kemudian convention center tadi juga ada macam-macam gitu ya. Ada mulai dari sekian apa kapasitas gitu ya. Jadi sekian orang, sekian orang, sekian pax begitu ya, yang bisa ditampung. Jadi macam-macam. Yang pasti ada banyak pilihan buat warga Star untuk bisa ke MIK ini ya. Jadi Anda di sana tidak hanya sekedar menginap tidur.
11: Ya tidak tidur, tapi bisa, banyak aktivitas.
9: Tetapi banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh Anda yang berkunjung ke MIK. Jadi Anda suka olahraga, fitness center ada, renang ada. Anda mau perjalanan ke lokasi wisata, travel juga travel disediakan. Jadi tinggal naik dengan kapasitas 12 orang kurang lebih gitu ya untuk kendaraannya. Restoran dengan menu andalan ini Middle East, Timur Tengah. Jadi apa namanya, saya gak hafal tadi Pak.
10: Parata Pak.
9: Parata itu yang mungkin belum familiar. Tapi nasi kebuli, saya rasa sudah pada tahu semuanya.
11: Kalau makanan Timur Tengahnya Mas, itu beda dengan yang lain.
9: Bedanya
11: makanannya enak banget.
9: Gitu
11: jadi
9: ya.
11: Istilahnya kayak ada dagingnya itu tender banget, jadi empuk banget.
9: Nama
11: jadi,
9: boleh sama tapi rasa beda jauh.
11: Jadi memang memberikan yang beda dengan yang lain.
9: Kemudian Anda mau foto-foto, yang hobi selfie, jangan khawatir karena vibe kamar hotelnya ini juga beda. Dihadirkan nuansa sultan, jadi pasti mengundang orang itu pengen foto ya.
11: Ya pastilah,
9: pengen foto,
11: Mas.
9: Pengen pasang di sosial medianya masing-masing
11: betul.
9: Ya. Jadi Anda pun nggak perlu nyiapin outfit sendiri ya, buat berfoto, karena di galerinya ada. Tinggal Anda pilih sesuai dengan selera. Dan masih ada juga ini untuk yang wedding, salon juga disediakan gitu ya. Jadi macam-macam kebutuhan sudah tersedia di MIK.
10: Ada satu lagi yang missing ya, ada yang lupa tadi. Kita punya 3 kamar itu guest house namanya, Pak. Biasanya diperuntukkan untuk para driver. Jadi enggak perlu keluar. Pak driver, biar keluarkan Pak driver, Pak ya. Jadi enggak perlu jauh-jauh
11: mobil.
10: Jadi kita punya guest house, Pak, itu ada 3 kamar yang bisa dipakai untuk driver dengan harga spesial, Pak. Jadi guest house itu tempatnya agak sedikit di depan, Pak. Itu untuk menampung ya, mungkin dia bawa asisten pribadi atau bawa asisten pembantu rumah tangga atau bawa driver yang bisa nginep di hotel juga tadi. Guest house tadi itu satu ini, Pak, tempat di hotel juga,
9: satu lokasi,
10: cuman juga agak sedikit di depan tempatnya gitu.
9: Gak perlu jauh-jauh gitu,
10: jauh-jauh nyari penginapan lagi gitu, Pak,
9: kontaknya juga agak susah kalau jauh.
10: Betul,
9: kalau
10: sekali
9: jadi satu kan
10: lokasi gitu, one service gitu.
9: Baik, kita akan kembali lagi nanti, jeda dulu dengan commercial break. Setelah itu nanti Anda bisa cari tahu kalau pesan atau apa kontaknya kemana. Jangan kemana-mana, kami akan kembali.
12: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
13: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
12: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
13: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
12: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
14: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
12: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
13: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
12: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
13: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
12: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
14: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
12: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
13: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
12: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya...
15: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
16: Minyak gosok cap tunggal.
15: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
16: Minyak gosok cap tunggal.
15: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
16: Minyak gosok cap tunggal.
15: Pokoknya, semua pakai
16: Minyak gosok cap tunggal.

0: cap tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Panti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
3: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke, Pak. Tapi,
3: kenapa?
4: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmik,
5: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Baik, kita lanjut lagi perbincangan kita dari beberapa sesi yang sudah berlalu. Cukup jelas begitu ya, di panjang lebar dijelaskan tentang MIK Resorts and Hotel ini, sekali juga fasilitas-fasilitasnya. Jadi Anda yang sudah sempat menyimaknya, sekarang giliran bagaimana nih kalau untuk reservasi, harus menghubungi mana yang bisa dikontak untuk reservasi di MIK?
7: Baik, untuk reservasi bisa langsung hubungi WA ke 0811 3502 263.
6: Diulang, Pak.
7: Ke 0811 3502 263.
6: Itu reservasi hotel di WA.
7: Ya di WA, betul. Atau hubungi
6: saya. Itu WA ini operasional 24 jam atau gimana,
7: Pak? 24 jam, Pak. 24 jam, 27 Pak, ya.
6: 24/7 ya, 24/7 gitu ya.
7: 24/7 ya. Atau bisa ke direct langsung ke WA saya juga bisa, ke 081 553 056 505.
6: WA Pak Nanto.
7: Iya. Sekali lagi 081 553 056 505.
6: Iya,
7: betul.
6: Okay. Kalau jenengan ini enggak 24 jam, Pak ya?
7: 24 jam, Pak.
6: Oh, 24 jam, Pak.
7: Kita bisa tidur, jam, Pak.
6: Oke lah, Pak Nanto siap 24 jam.
7: Iya,
6: gitu, ya.
7: Siap.
6: Terus aja. Akses lainnya bisa juga untuk reservasi?
7: Bisa juga ke kunjungi kami di IG, di MIK, MIK Restoran ya, MIK Restoran, Pak.
6: MIK ini Restoran. Di Instagramnya, Pak ya?
7: Instagramnya, betul.
6: Ini yang saya catat, MIK Restoran and Resort.
7: At Resort, ya. Betul.
6: Ini Instagramnya.
7: Instagramnya, betul.
6: Jadi silakan dicek. Muatan-muatan videonya sudah ada di sana,
8: semuanya.
6: Pak ya?
8: Ada semua, ada.
6: Sudah ada. Jadi kalau dari perbincangan ini, Anda masih belum punya gambaran seperti apa MIK Hotel and Resort, jadi bisa dicek juga via Instagramnya, gitu ya. Sekali lagi di alamatnya MIK Restoran and Resort, gitu ya. TikTok juga ada, Pak ya?
7: TikTok juga ada, Pak.
6: TikToknya di MIK Resort dan Hotel Purwosari.
7: Purwosari.
6: Nah, betul. Sekali lagi untuk TikToknya di MIK Resort dan Hotel Purwosari. Jadi sudah cukup lengkap gitu ya. Semua medsos ada. Telepon nggak ada sekarang, Pak?
7: Telepon
6: langsung, ya?
7: Ada.
6: Ada. Cuman tidak hafal.
8: Kalau telepon sementara kan ini Mas lebih banyak memang ke WA ya sekarang.
6: Tidak terlalu sering begitu ya telepon.
8: Iya, Jadi lebih baik nanti ke WA langsung aja deh.
6: Lebih mudah sekarang memang WA gitu ya. Jadi telepon sih sebenarnya ada, cuman kebutuhan orang lebih banyak sekarang via WA begitu ya.
8: Betul.
6: Jadi pilihannya ada WA dari pihak hotel langsung gitu ya, ada juga WA dari Pak Nanto yang juga siap menerima reservasi para tamu. Di nomor WA beliau langsung gitu.
7: Betul
6: ya
7: sekali.
6: Untuk sosial medianya Anda bisa cari tahu gambarannya seperti apa, lokasinya, kemudian kamar-kamarnya, fasilitas-fasilitasnya. Silahkan dicek dan sekali juga ditonton di IG ataupun TikToknya ya. Baik, saya rasa rampung sudah perbincangan kita bersama Pak Bapak narasumber dari MIK Hotel ini. Ada Bapak Susianto, ada juga Pak Nanto. Semoga semakin kenal MIK ke depan.
7: Amin.
6: Dan semakin meluas gitu ya, karena cukup menarik. Ada hal-hal yang beda, sekali juga vibe yang gak sama dengan hotel-hotel yang lain yang ditawarkan MIK ini. Kalau Anda penasaran, bisa langsung ke lokasi atau paling tidak ya itu tadi, Anda bisa awal intip di sosial media.
7: Sosial media ya,
6: terus sekali. Baik, terima kasih Pak Susianto, Pak Nanto.
7: Terima kasih Mas.
6: Terima kasih. Ngobrol-ngobrol di Star FM.
8: Yang gitu penting ya, sehat selalu. Amin. Jangan lupa kalau ke Pasuruan Pandaan MIK.
6: Oh siap.
8: Resort hotel pilihannya.
6: Nggak perlu ke yang lain-lain. Karena di sana, apalagi istilahnya tadi Pak, one stop stay and one stop entertainment. Oke, selamat siang. Terima kasih. Tetap di 105.5 FM. Kita bakal lanjut ke program berikutnya. Terima kasih.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh, tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Aigo,
4: Sokoretin. Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak gak bisa dipakai.
0: Kok gak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
4: Belinya di mana? Di toko resmi gak? Enggak sih, Bunda. Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
0: Tapi HP Mbak kan second.
4: Ya, seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Oh. Kalau enggak, ya kayak gini. Udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep. Terus kalau rusak, enggak bisa digaransi.

0: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. Kata yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
1: Mbak pokoknya gak mau tahu ya. Loh, pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru, yang resmi.
0: Terus duitnya gimana?
1: Ya uangmu lah.
0: Mbak, Mbak, habis dan tabunganku Mbak.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
2: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
3: Megadisc, where music matters.
4: Asoy geboy ngebu di jalanan ibu kota, di payung ngilam kota di sekitar kita.
5: Permisi mas, kalau nyetir mobilnya jangan ngebut, bisa enggak?
6: Loh kan biar cepet sampai mbak.
5: Iya tapi bahaya mas, apalagi kita lagi di jalan tol. Kalau menurut undang-undang, batas kecepatan paling rendah yang diperbolehkan itu 60 km per jam dalam kondisi arus bebas. Paling tinggi 100 km per jam untuk jalan bebas hambatan, 80 km per jam untuk jalan antar kota, 50 km per jam untuk kawasan perkotaan, 30 km per jam untuk kawasan pemukiman. Mending pelan asal selamat mas, kalau ngebut gini bisa-bisa mobil sampean kena alat pendeteksi kecepatan speed gun loh mas, dan dikenakan denda 500.000.
6: Waduh, gawat juga ya mbak.
5: Makanya mas, harus taat aturan berkendara mulai sekarang. Jangan karena takut didenda, tapi demi keamanan dan keselamatan bersama. Betul nggak?
6: Betul wis, masuk gue kok.
5: Awas mas, ngarep.
1: Yuk, jadi pelopor keselamatan berkendara di jalan raya dengan menaati peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerjasama dengan Polres Pasuruan.
2: 105,5 Star FM.

105,5 Star FM, masih di program Starget. Kita lanjut ke persembahan kita setelah perbincangan dengan MIK Hotel and Resort. Oke, saya baru saja melepas sebuah nomor yang disuka hadirnya atau diingini hadirnya oleh Bapak Purmanambi itu ya, yang sudah merapat sekali juga bergabung dari kawasan Pasuruan Kota. Terima kasih Bapak Purmanam sudah menyatu. Lagunya sudah dimainkan dari Mansur S, Air Mata Perkawinan. Disapa warga Star semuanya saja tanpa kecuali, selamat menjalankan aktivitas kembali. Semoga tetap sehat, panjang umur, rezekinya lancar berkah ya. Baik, dari Bapak Purmanam ada juga Mbak Angel begitu ya, yang sudah bergabung dari kawasan kota Surabaya. Kali ini Mbak Angel menantikan sebuah tampilan yang datangnya dari Rita Sugiarto dengan Bekas Tangan. Lagunya sudah saya temukan dan siap dihadirkan sesaat lagi. Ditunggu. Kemudian ada juga Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo. Rupanya lagi kangen dengan kemunculan Maggie Z gitu ya, dalam Gubuk Derita. Gubuk Bambu. Lagu dengan judul Gubuk ini banyak ya, ada Gubuk Derita, ini Gubuk Bambu gitu ya. Ditunggu untuk Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo, tampilan yang diinginkan. Kemudian terima kasih juga dari Pak D. Sungut gitu ya, yang menyapa dulur-dulur yang podo kerja gitu ya, dari kawasan Pasuruan Kota bergabung, terima kasih. Kemudian ada juga Mama Dian yang ada di kawasan Bangil yang menantikan satu nomor Bollywood dari soundtrack film Pyar Ishq Mohabbat gitu ya, Aur Mohabbat. Dijumpa semua para pendengar pecinta Star Joget atau Starget juga yang lagi siaran. Lalu juga untuk Avian yang ada di kawasan Pasuruan Kota, ini juga menantikan sebuah nomor Bollywood gitu ya. Oke, nanti dipersiapkan, semoga termasuk yang sudah tersedia di koleksi kami. Sementara ini dulu, nanti disambung lagi untuk yang memanfaatkan akses gabung di WA ataupun Facebook. Kita langsung beralih dari Mansur S ke Rita Sugiarto lewat Bekas Tangan.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi
0: kenapa?
1: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Cute time dulu
4: Cute time? Quality time?
3: Iya,
4: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini.
4: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: 105,5 Star FM.
2: Star Gear, Star Joget.
3: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
1: Star Gear.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali aktivitasnya padat, kan itu seringkali berujung bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda di wilayah Bangil dan sekitarnya, Anda bisa meluncur ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap atau juga apotek New. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jawa Timur, Indonesia.

0: pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: The Pot sudah buka. Sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
6: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
5: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
6: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending Bapak pasang iklan deh.
5: Iklan di mana?
6: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
5: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
6: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
5: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
6: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
5: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
7: 105,5 Star FM.
8: Star Gear, Star Joget.
9: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
7: Star Gear,
9: asai.
10: Biarin deh.

105,5 Star FM. Baru saja kita nikmati sebuah nomor yang selalu saja jenaka nuansanya karena dibawakan oleh PMR, Orkes Melayu Pengantar Minum Racun gitu ya, dalam Pergi Tanpa Pesan. Oke, saya manfaatkan waktu saat sekarang untuk kabarkan terlebih dahulu yang beruntung mendapatkan gift dari MIK gitu ya. Selamat siang untuk Meli yang ada di kawasan Surabaya. Anda berhak atas 2 voucher makan sekaligus produk kecantikan dari MIK. Jadi silakan hadiahnya atau giftnya bisa Anda ambil dan dapatkan di Radio Star FM. Sekali lagi untuk Meli yang ada di kawasan Surabaya, Anda beruntung mendapatkan 2 voucher makan di restoran MIK, juga beberapa produk kecantikan. Silakan diambil di studio Radio Star FM di jam-jam kerja. Selanjutnya kita bakal beralih ke tampilan berikutnya, ada Nur Halimah lewat jarum yang patah.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
0: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
2: Ya Venacare.
0: Herbal Venacare, pilihan keluarga
4: sehat. Cute time dulu
3: Cute time. Quality time.
4: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
4: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
4: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
4: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
4: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
4: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
4: Kok direbut?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
5: 105,5 Star FM.
6: Star Joget.
7: Sedikit nyentrik kasar.

Okay, kini kita di segmen Star of the Month terlebih dahulu. Dan Anda bakal punya kesempatan untuk dengar tampilan dari Geisha menyisip di program Stargate. Geisha itu kembali menggebrak industri musik tanah air dengan merilis karya paling baru mereka di tahun 2026 dengan judul Geram. Single ini menangkap emosi mendalam saat seseorang berada di titik batas dalam sebuah hubungan yang tidak lagi sehat ya. Melalui lagu ini, Geisha itu membuktikan eksistensinya sebagai grup musik yang tetap relevan bagi para pendengar lintas generasi dengan vokal yang selalu emosional. Kisah di balik lagu Geram mengangkat tema yang sangat dekat dengan realitas, yakni pengkhianatan. Nah, saat ini Geisha diperkuat oleh formasi Regina Putirei pada vokal, Nard pada bass, kemudian Dan pada keyboard. Ketiganya menegaskan bahwa identitas Geisha bukan sekedar band nostalgia bagi para penggemar lama, melainkan sebagai teman hidup yang harus tumbuh bersama para pendengar. Kita simak lagu baru mereka, Geram.

0: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please. Gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cedol, membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil.
5: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: 105,5 Star FM.
7: Star Gear, Star Joget.
8: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
4: Star Gear.

Terus 5,5 Star FM. Ada satu tampilan yang juga sempat diharapkan untuk muncul dari Mega Mustika, Kau Asing di Mataku. Semua nomor yang terus bawa kita bergulir waktunya sampai di menit yang ke-39 dari satu siang waktu Star FM. Kondisi cuaca di seputaran studio mulai mendung tipis begitu ya. Sudah mulai menggelap meskipun tidak terlampau tebal mendungnya, belum ada indikasi turun hujan juga. Target di sesi yang pertama ini bersisa waktunya tinggal kurang lebih 20 menitan ke depan. Kita langsung bakal manfaatkan dengan hadirkan tampilan tampan lainnya. Di antaranya ada Bang Haji Roma Irama bersama Elvi Sukaisih dalam Pantun Cinta.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: 105,5 Star FM.
4: Star Gear, Star Joget.
5: Sedikit nyentrik asai.
6: Star Gear.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Rupanya waktu yang tersedia untuk program Stargate, Star Joget di sesi yang pertama ini mulai habis ya. Namun demikian program ini masih punya kelanjutan di sesi yang kedua untuk durasi 3 jam berikutnya. Dengan muatan masih lagu dangdut, cuman dengan nuansa yang beda, yang lebih modern bersama Rani Krisna. Ini waktunya saya Bang Jono pamit. Terima kasih untuk sudah menyatu kurang lebih 3 jam. Satu tampilan paling pungkasan siap saya hadirkan dari Ina Cynthia bersama Solid AG lewat Asmara Kelapa Muda.

0: Informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, berikut Star Update untuk Kamis 28 Mei 2026. Dua berita sudah kami persiapkan, yang pertama datang dari Malang. Pemerintah Kota Malang buka suara terkait kondisi jembatan penyeberangan umum atau JPU di kawasan Alun-Alun Merdeka Kota Malang yang dipenuhi sampah hingga kotoran manusia. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang Gamaliel Raymond Hatingoran Malendang menegaskan bahwa petugas kebersihan sebenarnya tidak tinggal diam. Pembersihan area JPU dan Alun-Alun Merdeka diklaim rutin dilakukan setiap hari. Kendati demikian, Raymond mengungkap bahwa ada persoalan sosial kompleks yang menjadi pemicu mengapa fasilitas tersebut terus-menerus kembali kotor setelah dibersihkan. Masalah tidak berhenti di situ, Raymond merambahkan bahwa area bawah jembatan juga kerap disalahgunakan oleh tunawisma sebagai tempat tinggal sementara, padahal penertiban sudah berulang kali dilakukan oleh aparat penegak perda. Pihak DLH mengaku bahwa salah satu kendala dalam memantau pelaku pembuangan sampah dan kotoran ini adalah absennya kamera pengawas. Hingga saat ini belum ada CCTV yang terpasang di sepanjang area JPU Alun-Alun Merdeka. Namun Raymond memastikan petugas di lapangan tetap bergerak cepat menyisir sampah yang ada. Sebagai langkah evaluasi dan penanganan jangka pendek, DLH Kota Malang kini telah merambah sebanyak 12 unit tong sampah baru di sekitar kawasan Alun-Alun Merdeka agar masyarakat maupun pengunjung tidak membuang sampah sembarangan. Selain itu, Pemkot Malang berjanji akan memperketat penjagaan di area tersebut dengan melibatkan instansi terkait agar kejadian serupa tidak terulang. Selanjutnya dari Probolinggo. Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur mengembangkan objek wisata Pantai Duta Python yang menyuguhkan pesona wisata alam dengan hutan mangrove dan sunset yang memukau. Kabupaten Probolinggo dikenal memiliki beragam dan destinasi wisata alam yang mempesona, mulai dari pegunungan, air terjun, danau hingga deretan pantai eksotis yang menjadi daya tarik wisatawan. Hamparan pantai yang indah dipadukan dengan suasana asri menjadikan Pantai Duta memiliki daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Tidak hanya menikmati deburan ombak dan angin pantai, wisatawan juga dapat menikmati spot wisata hutan pinus yang rindang dan sejuk. Selain itu, terdapat pula jalur papan kayu yang membentang di tengah kawasan hutan mangrove menciptakan suasana alam yang instagramable dan menjadi favorit pengunjung untuk berfoto maupun bersantai. Keindahan sunset di lokasi itu juga menjadi salah satu momen yang paling ditunggu wisatawan. Langit senja yang berpadu dengan panorama laut menghadirkan pemandangan memukau yang membuat pengunjung betah berlama-lama menikmati suasana pantai. Pantai Duta juga menjadi pilihan wisata keluarga karena pengunjung dapat menikmati suasana pantai sambil bermain air dan mandi di area pesisir yang ramai dikunjungi saat akhir pekan maupun hari libur. Demikian Star Update. Saya Yuri Farel, selamat siang dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Halo, selamat siang warga Star. Edisinya hari Kamis 28 Mei 2026. Sukses adalah kumpulan usaha kecil yang dilakukan setiap hari. Rani Krisna menemani untuk Stargate sesi yang kedua ya, sampai tuntas jam 5 sore nanti. Untuk yang pengen bergabung, untuk yang pengen mendengarkan lagu-lagu dangdut maupun campur sari yang lebih modern lagi, di sini nih tempatnya 3 jam ke depan. Kalau tadi sudah dibuka satu lagu dari Silet Open Up dengan Tabol.

Ser ser ser bunyi darahku. Na na na na, mengapa kamu datang lagi menggodaku? Dulu hatiku membeku bagaikan segumpal salju.

Morgastar, saya Imei Mei. Jangan cintai aku lagi, jangan sayangi aku lagi. Request terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Denny Caknan hadir dengan Negoro Angin yang dirilis tahun 2026 ini ya. Dan entah bagaimana gitu, rezekinya Denny Caknan itu mungkin ada di lagu-lagu pop Jawa seperti ini. Jadi apapun yang dia ciptakan itu ketika dirilis, di launching, kok langsung FYP. Iya, salah satunya Negoro Angin ini ya. Kalau orang yang gak tahu judulnya mungkin, anu Mbak Rani request yang itu loh, Ise Kebayang-bayang. Sampai anak-anak kecil juga bisa nyanyi lagu ini loh. Baik, warga Star, kali ini sudah sampai di menit ke-22 lepas dari jam 2 siang waktu Star FM. Kesempatan untuk Anda yang pengen bergabung ya, silahkan. Kali ini bisa SMS ataupun WA di 081-831-0755. Via Facebook di Star 105.5 FM. Baik, ada satu informasi untuk warga Star semuanya. Sekarang ini ada hotel baru di Purwosari. Deket ya. Namanya MIK atau Mik Resort and Hotel. Lokasinya di Jalan Raya Pucang Sari Purwosari Pasuruan. Di sana disediakan paket pernikahan mulai 15 juta rupiah, tempat rapat mulai 250 ribu rupiah. Fasilitasnya ada villa, resort dan juga hotel, fitness center, kolam renang, tour and travel, ada hall, salon, restoran dan juga galeri. Anda bisa menikmati promo soft opening dengan harga mulai 400 ribu rupiah. Mik restorannya buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 9 malam dengan menu timur tengah pertama di Pasuruan. Menu unggulannya parata dan nasi kebuli. Yo, penasaran kan? Jangan lupa mampir ya. Untuk informasi bisa dilihat melalui sosial medianya. Ada IG Mik Restoran and Resort. Kalau untuk TikToknya Mik Resort and Hotel Purwosari. Anda juga bisa menghubungi nomor WA 0811-350-2263. Ya, 0811-350-2263. Oke, kali ini lanjut bersama dengan Vita Alfia dengan Taman Curug.

0: chăn đụng sẽ hát
1: Ya Fena Care.
2: Cue time dulu ah.
3: Cue time? Quality time?
2: Iya.
3: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cue time? Kulit juga.
3: Cue time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cue time?
2: Kok direbut?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
5: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
6: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya gak habis-habis.
5: Cak Pri.
7: Bu Iin.
5: Lagi ngapain?
7: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
5: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
7: Enggak Bu, pasti mahal.
5: Loh, belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
7: Masa, Bu?
5: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, Tan.
7: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
5: Tapi kan saya...
7: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
8: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi, aduh.
8: Kenapa?
5: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
8: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
9: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
8: Oke, sama-sama. Poldanmic,
9: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: Stargate in the hole.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Fitri Karlina dengan Anti Galau. Ya dong. Hari ini galau, aduh. Kerja aja, banyak duit, healing-healing. Gak ada manfaatnya kalau galau itu ya. Dapatnya nanti susah, banyak pikiran, badan jadi terasa pegel-pegel, capek-capek semuanya. Jadi selalu positive thinking saja. Hadi di menit ke-43, lepas dari jam 2 siang waktu Star FM. Terima kasih yang sudah bergabung. Rani sapa dulu. Halo, selamat siang untuk Titan. Ini salah satu rekan-rekan PDW ini ya. Kemudian juga ada Fatma, ada juga Zam. Ini dua-duanya tadi sudah dihadirkan untuk requestnya. Selamat siang juga untuk dia. PDW, mohon maaf ini belum masuk di diskografi kami ya. Jadi mohon maaf, belum bisa dihadirkan. Tapi kalau yang satu ini, jelas langsung bisa dihadirkan. Guyon Waton bersama dengan Denny Caknan hadir dengan Wito Tari.

0: benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya minyak gosok, cap tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
3: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Pagi Anton.
6: Pagi Bella.
5: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
5: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: Stargate in the house.

Wangi Lister, eh salah. Hai warga Star, saya Lister Wangi Bintang Pantura. Request terus lagu saya di Stargate 2, Pikir Carry dan juga Jaran Goyang. Sekesan.

0: 105.5 Star FM, The Real Music.
1: In the house.

105,5 Star FM. Inu Dara Tista barusan hadir dengan Madu Tuba. Lanjut membawa kita di menit ke-24 lepas dari jam 3 sore waktu Star FM. Banyak request yang saudara nih hadirkan ya, dan terima kasih untuk yang masih setia. Halo, selamat sore. Untuk Furin hadir dari kawasan Bangil, menyapa untuk warga Star semuanya tanpa terkecuali. Ada Cak Kencur, Tante Ira, Mas Franky, Arfi Frolinen, dan juga ada Abah Waisel Samplangan. Semuanya saja selamat siang menuju sore. Ini sudah sore bacanya. Yang siaran tak doain makin sehat makin kaya, amin. Kaya dan bermanfaat. Lek kaya tok sombong yo males aku. Halo Pak Purmana di kawasan Pasuruan Kota. Menyapa untuk Mas Franky, ada Marcel, Mas Iki, Mas Utekno, Abah Kosim, ada Abah Arif, Pak Rete, Musa, Bu Ima, Bu Ira, Mama Arum, Furim, dan juga ada Mbak Reni ya. Buat Mbak Raninya sehat selalu, sukses dalam beraktivitas, berkah dalam, amin. Terima kasih kembali. Kuncung yang ada di kawasan Kedawong, tadi requestnya sudah Rani hadirkan. Kemudian juga ada Bu Ira yang ada di kawasan Sidoarjo. Mendung tanpa udan, nah, kayaknya sudah beberapa hari ini udan ya Bu. Terima kasih Mbak Rani, sehat selalu, menyapa semuanya saja. Oke, terima kasih kembali. Langsung saja, kali ini versi dari Desi Tata ya, Mendung Tanpa Udan.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih.
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Radio 5.5 Star FM, the real music.
8: Stargate in the hole.

105,5 Star FM. Star People, di tengah kesibukan, jangan lupa untuk berolahraga ya. Karena selain bikin sehat, olahraga juga bikin suasana hati bagus. Habis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami, cocok dipakai setelah berolahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur Indonesia.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: Stargate in the hole.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu di sesi Star of the Month. Masih bersama dengan bintang kita untuk bulan ini ada Geisha. Lagu Geisha bertajuk Jika Bukan Karenamu yang rilis tahun kemarin menjadi sebuah perayaan atas hadirnya seseorang yang bukan hanya mencintai, tapi juga menjadi penyelamat bagi jiwa yang sempat rapuh dan nyaris menyerah. Dari sisi aransemen, Geisha menunjukkan kematangan musikalitas yang semakin solid. Suara Regina yang lembut namun bertenaga terasa menyatu dengan alunan musik yang dibangun secara perlahan untuk menciptakan suasana melankolis. Karya ini seolah menjadi representasi dari cara mereka menemukan kembali semangat setelah melewati berbagai dinamika internal yang tidak mudah. Lagu ini pun terasa begitu universal karena sosok penyelamat itu bisa siapa saja. Ini adalah bentuk penghormatan Geisha untuk semua orang yang memilih untuk tetap tinggal di saat terburuk kita. Entah itu pasangan, sahabat, ataupun keluarga.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Dara Ayu featuring Bajul Danu dengan Cinta Tak Terpisahkan. Kalau dulu kita sering dengar lagu ini lewat penyanyi dan pencipta lagunya sendiri ya.

Walaupun lagu-lagunya Cak Dikin juga masih enak didengar dan banyak di cover dengan penyanyi-penyanyi baru tentunya ya. Baik, para guest star sudah sampai di menit ke-24 lepas dari jam 4 sore waktu Star FM. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ini yang barusan hadir juga. Halo, selamat sore untuk Bams yang ada di kawasan Sidoarjo. Kemudian juga ada Mas Franky di Bangil. Menyapa untuk Ko Asien, ada Bu Nurul, Om Yudi, Mbak Susmia, ada Mas Iki, Mbak Ani, Cak Kencur, Mama Arum, semuanya salamnya ukhuwah Islamia. Buat Mbak Rani, semoga sehat selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Terima kasih kembali. Sementara yang ada di Facebook juga sudah hadir. Terima kasih untuk Aba Waisel Samplangan dari Gianyar, Bali hadir. Selamat sore Mbak Rani, salam sehat, dilancarkan rezekinya dan selalu semangat dalam beraktivitas.

Abah Faisal ini mungkin gak denger ya. Setiap kali saya tanyakan salam sehat, dilancarkan rezekinya dan selalu dalam beraktivitas, selalunya ini selalu apa? Udah 3 hari saya tanya, ternyata tidak direken ya. Oke deh, terima kasih. Kemudian juga lanjut masih di Facebook ya. Selamat sore untuk Om Yudi, halo. Lagi masak di rumahnya adik buat tahlilan ya. Selamat tugas aja, tetap semangat. Semoga selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Ada Marcel hadir menyapa untuk semuanya. Selamat menikmati Starget Cikasik. Untuk Mbak Raninya, semoga selalu diberikan kesehatan juga, sukses selalu. Amin. Terima kasih. Dan yang sudah memberikan like-nya ada Ava Republik, Solikin Solikin, kemudian juga ada Andung Irawan ART, Po Asian, Imam Azhari, Marcel, ada Yohanes Wahyudi, Aba Waisel, Kopler Kopler, Gara, Toto Blenderang, dan juga ada Andi Long Firman. Hadir Mbak Rani request di Facebook mana? Kok nggak ada Pak John? Ayo, ayo, salah paling. Ngirimin nang Facebooke atau anu paling tonggo sebelah. Loh kan enggak ada. Ini di sini cuman ada 3 orang loh, dan enggak, ini semuanya juga sudah Rani baca tadi. Keliru Pak John. Bukan uploadan di acara saya mungkin ya. Mas WA aja apa requestnya mumpung masih ada waktu. Tak mesti. Baik, kali ini Vita hadir dengan Mahesa berduet Salah Tompo.

0: Aduh, bingung nih. Pilih yang mana ya? Yang ikal apa yang lurus ya? Aku tuh sukanya yang ikal, tapi ibu tuh nggak setuju.
1: Udah, ikal atau lurus sama aja. Yang penting soleh, baik, terus sayang sama keluarga.
0: Tapi...
1: Gini-gini, zaman sekarang itu kalau pilih pasangan jangan cuma dari latar belakangnya.
0: Ya tapi...
1: Udah, pokoknya sampein ke ibu kamu. Mau rambutnya ikal atau lurus, mau kulitnya kuning atau coklat, dan apapun latar belakang sukunya sama aja. Yang penting orangnya baik. Lagian sama-sama orang Indonesia kok repot.
0: Woi, yang cari pasangan itu siapa? Aku tuh lagi bingung pilih model rambut buat wisuda minggu depan.
1: Kirain abis kelamaan jomblo sih.
0: Lol. Apa?
2: Stop rasisme. Mari berteman dan bersaudara tanpa memandang fisik, suku maupun agama seseorang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldanmi, pol.
6: Poldanmi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Five point five Star FM, the real music.
8: Stargate in the hole.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare.
3: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
5: Iya,
3: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
5: Ya Alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
3: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
5: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
3: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
5: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos dan dos.
3: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
5: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
3: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
6: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
7: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
6: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
7: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
6: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
7: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
7: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
6: Sama-sama bro.
9: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: Star Gate in the hole.

105,5 Star FM, temani harimu cerahkan duniamu. Satu lagu dari Elvira hadir dengan Goyang Jomblo, diminta sama Ibu Herlina yang ada di kawasan Pasuruan ya. Ya, selamat sore juga untuk Mas Franky di Bangil. Kemudian juga ini terakhir yang bergabung ada Nurholis yang ada di kawasan Mojokerto. Baik, saatnya Rani pamit mundur. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan. Juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Satu lagu terakhir dari Lesti dengan Sekali Seumur Hidup. Setelah ini ada Uzi Aulia di favorit kita. Selamat sore.

0: Sponsored by Infotainment in Focus.
1: Aziz Hayat atau yang populer dengan nama Jazz sudah bercita-cita menjadi penyanyi sejak kecil. Meski demikian, karirnya di tanah kelahirannya, Brunei Darussalam, dirasa tidak begitu berkembang. Usai tampil di Anugerah Planet Musik atau APM, Jazz mendapat tawaran dari label Sony Music Indonesia. Di tahun 2016, single debutnya rilis dengan judul Dari Mata dan segera meraih popularitas tinggi. Kesuksesan ini disusul dengan lagu-lagu berikutnya seperti Kasmaran, Teman Bahagia, Berdua Bersama, dan lain sebagainya. Lagu Jazz yang berjudul Bersamamu bahkan dinyanyikan kembali oleh penyanyi Filipina Christian Bautista.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Tahesa.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Seperti sore hari ini yang cukup cerah juga warga Star, walaupun sudah menjelang maghrib ya. Kembali hadir favorit kita yang hits banget dengan lagu-lagu pop karya anak bangsa. Di hari Kamis ini tanggal 28 Mei 2026 ada saya Uzia Aulia yang bertugas. Dan kita baru saja mendengarkan lagu pembuka dari Noah dengan Hayalan Tingkat Tinggi.

kita akan lanjut ke lagu kedua kalau gitu. Nanti yang mau gabung ya, bisa langsung kirim chat WA ke 081-8310755. Kali ini ada Nyoman Paul dengan Tunggu Apa Lagi.

0: aku ke warung dulu ya.
1: Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
0: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah. Pokoknya harus ada

0: pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya jenis barang di kemasan dan pita cukai harus sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada

juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandan.

105,5 Star FM dari girl group yang sekarang ini lagi jadi kesayangannya masyarakat Indonesia. Ada Nona, baru saja hadir dengan Work ya. Hari Kamis kembali work alias kembali kerja. Habis kerja dengerin favorit kita biar capek-capeknya bisa hilang gitu ya. Selain tadi Anda bisa gabung lewat jalur WhatsApp, boleh juga kok kirim komentar lewat halaman Facebook kami di Star 105.5 FM atau akun X at Star FM 1055. Beberapa menit lagi kita akan masuk waktu maghrib untuk wilayah Pandaan dan sekitarnya. Jadi mungkin sambil siap-siap boleh gabung dengan favorit kita di sini. Habis work jangan lupa untuk pijat-pijat badannya pakai minyak gosok cap tunggal ya warga Star. Kenapa sih? Kalau rekomendasinya Star FM tuh selalu minyak gosok cap tunggal karena mengandung bahan-bahan alami dan ini bermanfaat banget buat meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan sampai mengobati luka luar. Dan untuk mendapatkannya juga gampang banget, bisa beli di apotek atau toko terdekat. Atau kalau misalnya Anda tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan nih, bisa beli ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Sumber Rezeki Pasuruan, dan Apotek Berkat Jaya Gempol. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kita lanjut dulu dengan kolaborasi dari Arsy Widianto dan Wijaya 80. Ini adalah Cinta.

0: Mutiara Ayah.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 108.

0: Katakanlah, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku berdakwah, menyeru kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah, dan aku bukan golongan orang-orang yang musyrik. Allah Ta'ala memerintahkan kepada hamba dan utusannya, yaitu untuk mengumumkan kepada manusia dengan mengatakan, inilah jalan Allah, yaitu cara, jalan dan sunnahnya adalah berdakwah, mengajak umat manusia untuk bersyahadat, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya. Dan dengan berdakwah, menyeru kepada Allah atas dasar ilmu yang kuat, keyakinan dan dalil-dalil yang benar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya berdakwah dengan cara dakwah beliau atas dasar ilmu dan keyakinan serta bukti-bukti wahyu dan akal.
1: 105.5 Star FM, The Real Music Station.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sanaflu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Pengumuman. Kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Megadisc, where music matters.
0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
7: Oke, Pak. Tapi aduh.
0: Kenapa?
7: Aduh, Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: Favorit kita. Hits banget.

105,5 Star FM, lagu yang baru saja hadir dari Sheila on 7 dengan Sederhana. Warna musik mereka memang agak sedikit berbeda atau perbedaan gitu ya, dibandingkan saat dulu awal-awal mereka ngeband atau muncul gitu. Jadi warna musik Sheila on 7 di era 90-an akhir 2000-an awal sama yang sekarang tuh memang ada perbedaan. Tapi itu bukan sesuatu yang buruk gitu ya, karena sebenarnya itu kayak menunjukkan sisi dewasanya Sheila on 7. Yang mana mereka kan sekarang udah bapak-bapak semua ya. Jadi dari segi lirik dan musik pun itu juga kayak mengikuti usia mereka, mengikuti perubahan yang terjadi pada diri mereka gitu. Kebetulan juga Sederhana ini di request sama Nur Farida yang ada di Jombang. Selamat mendengarkan buat Anda, dan selamat petang juga untuk Mas Franky yang ada di Bangil Pasuruan yang request lagu dari Bernadia, judulnya Rabun Jauh. Mau tebarkan salam untuk Robert Cavalera, Santi, Bams, Angel, Arfi, Felicia, Crispy Slick, Aska Furin, kemudian juga Echa, Anwar Eko, Putri Karisma, Anwar Eko lagi, Naila, dan semuanya. Salam Ukhuwah Islamiyah untuk Mbak Uzi, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan terima kasih. Sama-sama untuk Franky yang ada di Bangil. Dan tentunya Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui radio online. Silakan bisa langsung akses website resmi Radio Star FM di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Sekarang kita lanjut dengan satu lagu yang dirilis bulan April kemarin oleh Adhikara. Ada Can I Tell the World That I Love You?

105,5 Star FM. Baru saja hadir satu lagu dari Wayang dengan Mati Aku Mati. Ini tuh band sebenarnya udah lama ya, Warga Star. Udah waktu saya masih SD, kalau saya nggak salah ingat. Mereka antara saya masih SD atau SMP gitulah. Mereka tuh udah muncul gitu, tapi waktu itu vokalisnya cowok. Dulu di tahun 97, mereka udah muncul atau debut dengan lagu berjudul Damai. Habis itu dilanjut dengan Dongeng yang bisa dibilang meledak waktu itu ya. Hype banget waktu tahun 1999. Terus lama kelamaan sebenarnya mereka juga tetap rilis lagu, cuman memang gak seramai ketika tahun 90-an. Dan kayak sempat vakum gitu. Dan akhirnya di tahun 2026 ini mereka balik lagi tapi dengan formasi baru. Jadi di formasi kali ini ada Taurin yang akhirnya mengisi bagian vokal. Kalau dulu vokalnya cowok, sekarang cewek. Terus ada Oji, Ilham, Ai, dan Farid. Di lagu ini mereka ingin menghadirkan wayang dengan energi baru. Gitu. Kalau sebelumnya vokalisnya cowok, sekarang vokalisnya cewek. Terus gitarisnya ada dua. Dan secara genre juga ada perbedaan gitu dengan lagu-lagu wayang sebelumnya. Kalau lagu-lagu wayang sebelumnya kan lebih banyak ini ya, kayak lebih kayak bercerita atau ngepop gitu. Tapi di lagu baru ini mereka kayak mencoba explore warna baru yang beda sama lagu-lagu wayang sebelumnya. Kalau suka sama formasi baru wayang ini dan suka dengan lagu barunya, boleh rajin-rajin di request di favorit kita ya. Oke, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, buat yang lagi beraktivitas di dunia maya, tapi kok internetnya lagi maju mundur? Bukan maju mundur ya, tapi mati nyala, naik turun sinyalnya. Berarti waktunya untuk mulai upgrade ke D-Net. D-Net ini sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun sebagai penyedia internet khususnya di Jawa Timur, Bali, dan Lombok. Juga selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Dan bukti nyata perhatian D-Net bisa kita lihat dengan adanya ISO 9001-2015 yang sudah mereka miliki. Terus juga ada koneksi fiber optik ke International Backbone dan Indonesia Internet Exchange untuk mendukung pelayanan handal D-Net. Juga ada 24 jam 7 hari support dan monitoring system yang selalu siap membantu para pelanggan. Gimana? Mau berlangganan D-Net? Bisa hubungi dulu 0341-408-93 kali untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Atau hubungi 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resmi D-Net di www.dnetprovider.id serta ikuti update terkini D-Net melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dnetprovider. D-Net, the quality internet service provider. Sekarang kita lanjut kolaborasi Weird Genius dengan Novia Bahmit kami hadirkan dalam Your Side.

105,5 Star FM. Kita kenalnya Vanessa Priscilla itu sebagai aktris gitu ya. Tapi sebenarnya dia tuh kalau nyanyi punya tipe suara yang agak-agak dreamy gitu. Nah, karena dia juga punya passion yang cukup besar di dunia musik dan berasal dari keluarga seniman, maka akhirnya di tahun ini Vanessa bersama dengan kakaknya yaitu Jevin Julian membentuk The Midnight Darlings, satu band dengan konsep yang cukup unik karena menggabungkan musik pop dan elektro khas tahun 80-an. Am I Loving You Alone merupakan single pertama dari The Midnight Darlings dan itu sudah banyak banget, sudah sering banget di-upload gitu ya sama Vanessa. Waktu di media sosialnya dia udah sering banget dipromoin gitu. Ini jadi kayak angin segar baru gitu ya buat para penggemar musik di Indonesia, karena musik di negara kita ini udah terkenal banget, ragamnya tuh banyak. Kalau dulu musik pop itu identiknya hanya pop balada atau pop yang high energy gitu aja. Tapi sekarang tuh benar-benar banyak banget macamnya. Mulai dari pop yang berkonsep band, kemudian yang ada EDM-nya, kemudian folk dan lain sebagainya. The Midnight Darlings, kalau Anda suka sama lagunya, boleh rajin-rajin di request di favorit kita. Untuk Rohim di Tanggulangin, lagunya kami simpan dulu buat nanti di memori kita ya. Kalau di memori kita itu lagu-lagunya memang cenderung lebih lama, tapi bukan yang lawas banget gitu. Ada yang sudah bergabung lewat jalur Facebook di Star 105.5 FM, ketemu dengan Abah Waisel. Selamat malam dan selamat mendengarkan favorit kita. Ada juga memangnya kenapa? Oke, requestnya semoga bisa segera dimainkan buat Anda. Karena sekarang kita dengarkan dulu satu lagu dari Sunyi Ruri featuring Figura Renata dengan Hunian.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya,
1: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?

0: dan juga apel tahesta.
1: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum Herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
1: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih Herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur Herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
2: Ya Venacare.
1: Herbal Venacare, pilihan

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Asoy geboy nge.
0: Si Mas, kalau nyenter mobilnya jangan ngeput, bisa nggak?
6: Loh, kan biar cepet sampai, Mbak.
0: Iya, tapi bahaya, Mas. Apalagi kita lagi di jalan tol. Kalau menurut undang-undang, batas kecepatan paling rendah yang diperbolehkan itu 60 km per jam dalam kondisi arus bebas. Paling tinggi 100 km per jam untuk jalan bebas hambatan. 80 km per jam untuk jalan antar kota. 50 km per jam untuk kawasan perkotaan. 30 km per jam untuk kawasan pemukiman. Mending pelan asal selamat, Mas. Kalau ngebut gini, bisa-bisa mobil sampean kena alat pendeteksi kecepatan. Speed gun loh, Mas. Dan dikenakan denda 500.000.
6: Waduh, gawat juga ya, Mbak.
0: Makanya, Mas, harus taat aturan berkendara mulai sekarang. Jangan karena takut didenda, tapi demi keamanan dan keselamatan bersama. Betul nggak?
6: Betul, Mas. Masuk gue kok.
7: Yuk, jadi pelopor keselamatan berkendara di jalan raya dengan menaati peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerjasama dengan Polres Pasuruan.

105,5 Star FM mengusung irama City Pop yang dulu juga populer di era 80-an ya. Kami hadirkan lagu dari Afghan yang diambil dari album Retrospective, judulnya adalah Masa Iya. Jargon yang juga sempat populer ya beberapa waktu lalu, warga Star. Dan ini membawa kita ke menit 24 lepas dari pukul 6 malam waktu Star FM. Menit-menit semakin dekat dengan yang namanya memori kita. Ini segmen memori kita banyak banget yang udah ngantri biasanya ya, sabar dulu. Sebelum itu saya mau rekomendasikan satu tempat buat Anda yang kepengen healing tipis-tipis, atau mungkin yang mau ngadain acara istimewa kayak pernikahan gitu, atau acara penting nih, kayak misalnya rapat gitu kan ya. Bisa ke MIK Resort and Hotel. Ini hotel baru di Purwosari yang berlokasi di Jalan Raya Pucang Sari, Purwosari, Pasuruan. Nah, di sana Anda bisa ngadain acara pernikahan ya, dengan paket yang tersedia mulai 15 juta rupiah dan tempat rapat mulai 250 ribu rupiah. Ada promo menarik namanya Stay 24 Hours, yang artinya menginap 24 jam, yaitu check-in dan check-out di jam yang sama. Misalnya nih, kalau misalnya Anda check-in jam 6 sore, nanti check-outnya jam 6 sore juga. Nggak kayak, nggak kayak pada umumnya hotel gitu. Jadi lebih fleksibel. Dan ini bisa Anda dapatkan mulai 1 Juni 2026. Sampai habisnya masa berlaku. Terus hanya untuk tamu yang walk-in dan reservasi langsung ke MIK Resort dengan harga promo eksekutif mulai Rp450.000. Dan jangan sampai kehabisan, karena promo ini hanya tersedia selama persediaan masih ada. Masih ada persediaan kamar. Kalau kamarnya udah full book, ya udah gak kebagian deh. Untuk informasi lebih lanjut bisa lihat di Instagram MIK Restaurant and Resort, atau bisa lewat TikTok MIK Resort dan Hotel Purwosari. Atau bisa chat WA-nya di 0811-350-2263. Sekarang kita lanjut dulu dengan lagu dari Salma Salsabil, ada Boleh Juga.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu ke segmen Star of the Month dan masih ngobrolin tentang Geisha, bintang kita bulan ini. Sempat rame ya ada pemberitaan di tahun 2022 lalu kalau Momo ini kecewa karena dikeluarkan secara sepihak oleh band Geisha. Dan pembahasan ini juga terjadi di kanal YouTube milik Momo ketika ngobrol sama Widi Vieratel. Jadi sempat berita ini juga bikin heboh ya, jadi kayak perbincangan hangat gitu. Padahal menurut basis dari Geisha yaitu Nard, gak ada masalah yang serius antara Geisha dan Momo. Jadi mereka masih berkomunikasi dengan baik, dan ini cuman masalah ini tuh sebenarnya karena ada salah paham aja. Dan banyaknya persepsi dari orang-orang yang hanya menilai dari satu sisi. Malah karena gak ada masalah dan masih di satu manajemen, Geisha juga gak menutup kemungkinan akan berkolaborasi dengan Momo lagi suatu saat nanti, dan mereka akan support karya satu sama lain. Kadang-kadang biasanya netizen kayak gini nih, suka ngasal gitu ya kalau beropini. Kita dengarkan versi terbaru dari Cinta dan Benci yang kami ambil dari album Love Recalls.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
3: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Bu, aku ke warung dulu ya.
5: Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
4: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
5: Terserah, pokoknya harus ada pita.

0: Satu lagi ya, Dek. Pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya, jenis barang dikemasan dan pita cukai harus sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandan. Favorit kita.

105,5 Star FM. Satu lagu baru saja hadir dari Adrian Syah Martin dengan Bukan Salah Jodoh. Iya, jodohnya emang gak salah sih. Kadang-kadang yang salah itu ya karena waktu ketemunya aja yang gak pas gitu. Eh, ternyata dia jodoh orang. Aduh, jangan ya. Kalau jodoh orang jangan diapa-apain, biarin aja. Gak boleh. Carilah jodoh kita sendiri yang bukan jodoh orang. Gimana cara nyarinya? Itu pakai insting biasanya. Makin dekat dengan memori kita. Tapi sekarang kita dengarkan dulu kolaborasi Rifki Khalif dan Prince Samandagi dalam Seandainya.

105,5 Star FM dari Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Dan ini membawa kita ke penghujung favorit kita. Tenang, belum berakhir karena habis ini ada segmen memori kita. Buat yang mau dengerin lagi lagu-lagu Indonesia yang pernah populer, bisa bergabung dengan kami untuk 1 jam selanjutnya. Kalau begitu saya pamit dulu dari favorit kita. Dan sebagai penutup segmen favorit kita dengarkan Leong dengan Ego.

105,5 Star FM. Kita sekarang udah masuk ke memori kita dan sudah diawali dengan lagu dari Hello. Judulnya Ular Berbisa. Banyak yang bilang kalau aransemen musiknya tuh mirip lagunya Maroon 5. Setuju gak sih? Tapi emang style-stylenya ala-ala gitulah ya. Walaupun dari segi vokal gak mirip sama Adam Levine. Tapi jujur lagunya emang asik sih. Buat yang mau request lagi lagu-lagu pop Indonesia yang pernah populer, langsung aja gabung dengan kami. Boleh lewat jalur WhatsApp ke 081-831-0755. Oke, sekarang kita lanjut dulu dengan lagu dari Ada Band, Karena Wanita Ingin Dimengerti.

105,5 Star FM. Lagu yang baru saja hadir dari Tipe X dengan Selamat Jalan yang diambil dari album Mereka Tak Pernah Mengerti. Lagu yang didedikasikan untuk orang yang sudah gak lagi bersama kita gitu, warga Star. Dan lagu ini

warga Star yang sudah bergabung malam hari ini. Dari Kuncung, namanya unik juga ya. Yang ada di Kedawung Pasuruan, Cos, terima kasih. Dan juga saya ketemu dengan Hendrik di Kedawung Pasuruan, requestnya dari Anang dengan Tania. Tania ini adalah nama kecil dari Aurel. Kan nama depannya itu kalau saya gak salah gitu ya, Titania Aurel Hermansyah gitu. Oke, sebelum kita lanjut untuk mendengarkan lagu-lagu yang sudah Anda request ya, kalau mau request sekali lagi ke 081-831-0755. Tapi kalau badannya kurang enak, kurang nyaman malam hari ini, mungkin ada masuk-masuk angin dikit atau capek-capek karena tadi siang habis olahraga atau habis kerja yang aktivitasnya cukup padat gitulah. Jangan khawatir nih warga Star, sebenarnya ada solusi, yaitu adalah minyak gosok cap tunggal. Apalagi bahan-bahannya atau komposisinya ini terbuat dari bahan-bahan alami, jadi aman dipakai pijet gitu ya, apalagi setelah aktivitas ini pas banget. Dan untuk mendapatkannya juga gampang, bisa beli ke apotek atau toko terdekat di kota Anda. Kalau Anda ada di wilayah Bangil, bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal ini ke apotek Riyad Bangil. Sementara untuk wilayah Pasuruan Kota ke apotek Yap dan apotek Nyo Kota Pasuruan. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Sekarang kita lanjut ke lagu dari Anang dengan Tania.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: The Pot sudah buka. Sate sudah siap bakar. Tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh. Satu ceret loh. Gratis lagi.
6: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
5: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
6: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending Bapak pasang iklan deh.
5: Iklan di mana?
6: Di radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari The Pot-nya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
5: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
6: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
5: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
6: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
5: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate.

105,5 Star FM. Nama band yang satu ini cukup unik ya. Cukup nyunda sebenarnya. Walaupun mereka dibentuk di satu kampus terkenal di Jakarta, yang mana banyak personilnya itu dari jurusan desain, seni rupa dan desain. Jadi nama band ini adalah Keripik Pedes. Kalau secara jawaban yang tidak serius itu kepanjangan dari kericuhan pikiran pemuda-pemudi desain Usakti. Usakti itu nama universitas mereka gitu ya. Dan walaupun namanya kayak terkesan bercanda, tapi dari segi musik mereka cukup serius loh. Dulu tuh di tahun 2000-an awal memang sempat populer yang namanya grup apa band dengan konsep rap rock. Jadi menggabungkan musik rap dan rock. Kayak misalnya Blink 182, Limp Bizkit, Korn, kemudian Linkin Park. Dan itu mereka kayak ambil bagian untuk ikut meramaikan musik rap rock tapi versi lokalnya. Jadilah Keripik Pedes. Yang mana sebenarnya juga mereka terbentuknya malah jauh sebelum itu gitu ya, sejak tahun 1997. Di mana musik rap rock sendiri sebenarnya udah ada tapi belum begitu populer. Baru populernya kan di awal tahun 2000-an gitu ya. Dan lagu yang baru saja hadir itu judulnya adalah Lepas Kendali, salah satu hits mereka. Lagu yang juga membawa mereka ke tangga popularitas. Buat yang tadi sudah request, selamat mendengarkan lagu dari Keripik Pedes ini. Yang request biasanya anak-anak generasi MTV ini ya. Dulu MTV itu kayak jadi patokan kita gitu loh. Buat dengerin lagu-lagu apa yang baru rilis dan lagi ngehits banget. Request dari Tomingsa di Sidoarjo, selamat malam. Dan juga ada Momon yang ada di Kedawung Pasuruan ini yang request, yang siaran bukan Kak Vira. Jadi mohon maaf Anda kecewa. Requestnya dari Dewa 19 dengan Restu Bumi. Selamat malam Jumat untuk warga Star semuanya. Ada Bams di Sidoarjo, Joker dengan Kapan Kau Kembali tadi sudah hadir ya. Salamnya buat Heru Mulyono, Hendrik Rohim, Grace Fislik, dan Tony Azura. Terima kasih, sama-sama. Kemudian saya juga ketemu dengan Mas Pri di Jatiroto. Untuk requestnya ada Naif dengan Karena Kamu Cuma Satu. Iya dong, gak ada yang lain. Oke, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Kita langsung aja mainkan lagu yang udah ditunggu dari album terbaik-terbaik milik Dewa 19. Ada Restu Bumi.

105,5 Star FM. Kalau saya boleh ngasih pendapat ini ya, ini adalah salah satu lagu ternyaman yang pernah saya dengarkan sejak dulu gitu. Dari Dewa 19 dengan Restu Bumi, yang merupakan karya dari Erwin Prasetya almarhum bersama dengan Ahmad Dhani. Liriknya sendiri puitis, musiknya itu enak banget, musiknya juga puitis gitu ya. Dan ini menggambarkan cinta sejati yang datang secara alami tanpa harus dicari. Apakah masih mungkin di zaman sekarang? Akan sangat sulit lagi. Akan sangat sulit sekali maksudnya. Kita tinggalkan dulu Restu Bumi dari Dewa 19. Kalau yang satu ini buat warga Star yang lagi menjalankan bisnis tapi kepinginnya lebih banyak lagi yang kenal, kayaknya harus mulai berlangganan namanya Dine Dreams. Lewat Dine Dreams, kita bisa langsung promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah penerima tidak terbatas. Juga tersedia fitur di messaging yang bisa kita gunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibandingkan teknologi chatting biasa. Gak cuman itu, Dreams juga bisa kita sambungkan atau kita integrasikan dengan aplikasi internal bisnis yang kita jalankan. Jadi ini makin mempermudah proses kinerja perusahaan yang sekarang ini sedang kita jalankan. Nah, untuk warga Star yang mau berlangganan di NetDreams, bisa hubungi 0341-408-93 kali kalau lokasi Anda ada di wilayah Malang. Sementara kalau yang lokasinya di Surabaya, silakan hubungi 031-548-0500. Jangan lupa kunjungi juga website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Dilanjut dengan lagu dari Naif, Karena Kamu Cuma Satu.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
4: Megadisc, where music matters.

0: 105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Lagu yang baru saja hadir tadi dari Mel Shandy dan Metal Boys, cukup jadul ya dari aransemen musiknya. Itu adalah lagu berjudul Ngeri yang dirilis tahun 1992 di bawah label Logis Records, yang mana label ini emang udah terkenal dulu itu kayak merilis lagu-lagu yang alirannya itu adalah rock, kalau enggak heavy metal atau hard rock kayak gitu-gitu. Nah, warga Star, kalau bicara soal musik rock, abis ini Anda jangan pindah frekuensi karena akan hadir program selanjutnya, yaitu ada Rock Hits. Jadi buat yang suka lagu-lagu rock, wajib banget gabung. Dan terima kasih sudah mendengarkan favorit kita dan memori kita sejak pukul 5 sore tadi. Saya juga menyapa Rahmat Sunarko yang menantikan Mawarku dari Funky Kopral. Kita akan dengarkan sebagai lagu penutup malam hari ini. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara. Tetap di 105,5 Star FM. Saya Uzi Aulia pamit dulu. Selamat malam.
1: Yang terpendam di

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station. Star by Infotainment in Focus.
1: Agar tidak ada yang mengetahui hubungan istimewa mereka pada saat itu, Taylor Swift menggunakan nama alias Neil Schoberg saat membuat lagu bersama dengan DJ Calvin Harris. Karya bersama ini diberi judul This Is What You Came For. Bahkan Taylor sudah merekam versi demonya. Sayang, sebelum lagu ini direkam secara profesional, hubungan DJ Calvin Harris dan Taylor Swift berakhir. Lagu This Is What You Came For kemudian ditawarkan kepada Rihanna saat dia dan DJ Calvin Harris sama-sama tampil di Festival Coachella. Sampai lagu ini rilis, tidak ada yang tahu bahwa sosok di balik nama Neil Schoberg adalah Taylor Swift. Sampai media TMZ mengungkapkannya, serta didukung oleh sebuah petikan wawancara antara Taylor Swift bersama media Rolling Stone.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Tahesa.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat malam warga Star, edisinya hari Kamis 28 Mei 2026. Setiap malam adalah kesempatan baru untuk melepaskan, memaafkan, dan memulai. Kali ini Dani Krishna menemani untuk Rock Hit, tentunya sampai jam 10 malam nanti ya, dengan rangkaian lagu-lagu rock yang siap memanjakan indera dengar Anda 2 jam ke depan. Satu lagu hadir dari Iron Maiden dengan Halloween Behind Him. Kali ini sambil menunggu yang bergabung, Rani lanjut dengan Bullet for My Valentine dengan Walking the Demon. Selamat malam, keep on rocking.

105,5 Star FM. Skid Row hadir dengan Worstest Time. Kali ini sudah membawa kita di menit ke-27 lepas dari jam 8 malam waktu Star FM. Worstest Time, berarti waktu yang terbuang ya. Terbuang dengan sia-sia. Tapi kalau misalnya Anda bergabung di Rock Hit ini, oh nggak sia-sia dong. Karena bisa jadi banyak teman, bisa jadi request lagu yang Anda inginkan diputar. Hati bahagia dan ceria. Ah. Jadi silahkan saja bisa SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM. Yang sudah bergabung di jalur WA, langsung aja Randy sapa. Selamat malam untuk Tomingsa di kawasan Sidoarjo. Iya, mohon maaf ya, saya bukan penggemar sinetron, jadi nggak tahu lagu ini mengingatkan apa. Ada Ayub Maustim yang ada di kawasan Jombang. Kebiasaan, request lah pancetai. Tak seneni loh ya, tak seneni loh. Kalau Rani yang siaran jahat loh ya. Ada Anwar Eko di Candi Sidoarjo juga. Selamat malam hadir Mbak Rani. Malam Jumat wayang rock bersama Rock Hit. Let's rock. Satu lagu dari Annie Hilator tadi sudah hadir dengan King of the Kill. Menyapa untuk Arfi Florinen, Mas Toto, Wak Rete, Pak John Sableng. Ada Mas Frankie, Mas Sutekno dan juga Chris Fislik ya. Sementara ada Agus Valia yang ada di Sumobito Jombang. Selamat malam juga untuk Robert Cavalera yang ada di kawasan Tretes. Menyapa untuk Arfi Florinen, Toto Blendrang, Eko Metal Tue, Tom Bonetti dan juga buat semuanya saja. Malam Star FM dari Andro di Surabaya. Terima kasih Mbak Rani, lagunya ditunggu. Yang sudah Rani persiapkan Avenged Sevenfold dengan So Far Away.

0: Aduh, bingung nih. Pilih yang mana ya? Yang ikal apa yang lurus ya? Aku tuh sukanya yang ikal, tapi ibu tuh nggak setuju.
1: Udah, ikal atau lurus sama aja. Yang penting soleh, baik, terus sayang sama keluarga.
0: Tapi...
1: Gini-gini, zaman sekarang itu kalau pilih pasangan jangan cuma dari latar belakangnya.
0: Ya tapi...
1: Dah, pokoknya sampein ke ibu kamu. Mau rambutnya ikal atau lurus, mau kulitnya kuning atau coklat, dan apapun latar belakang sukunya sama aja. Yang penting orangnya baik. Lagian sama-sama orang Indonesia kok repot.
0: Woi, yang cari pasangan itu siapa? Aku tuh lagi bingung pilih model rambut buat wisuda minggu depan.
1: Kirain abis kelamaan jomblo sih.
2: Lol.
0: Apa?
3: Stop rasisme. Mari berteman dan bersaudara tanpa memandang fisik, suku maupun agama seseorang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
4: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
5: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
4: Sukses dong, Venacare.
5: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
4: Sama, herbal Venacare setiap hari.
5: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
4: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
0: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
6: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.

105,5 Star FM. Van Halen hadir dengan Judgment Day. Ini dirilis tahun 1991 ya. Kalau Judgment Day itu di pikiran Rani itu film Terminator kedua deh. Kali ini Bapak kita di menit ke-43 lepas dari jam 8 malam waktu Star FM. Dan aduh, malam hari ini Rani bakalan kewalahan lagi karena requestnya sak provinsi ya. Ya tinggal siapa yang duluan aja ya. Kalau misalnya ada request yang belum sempat Rani hadirkan, berarti itu waktunya saja yang tidak cukup. Lah di Facebook aja sudah 21. Padahal kalau 2 jam itu bisa muter lagu 18. Nah ini di Facebook saja sudah 21. Belum yang ada di WA itu 19. Oh. Senang aja sih, terima kasih ya, berkah selalu untuk semuanya. Halo, Wak Rete Heru Mulyono, apa kabar? Pasti wis nyuwate tok ya. Hati-hati lo ngeluh. Ada Chris Wislik juga hadir, Bunda Rani. Terima kasih untuk lagunya ditunggu. Sementara juga ada Toto Blendrang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Suramadu hadir. Menyapa untuk Arfi, Marcel, Anwar Eko, Arsel Carawi, Tony Azura, Chris Wislik, Wawawawa, Pak John Sableng, Robert Cavalera, dan juga Wak Rete. Buat Mbak Rani sehat selalu, rezekinya melimpah juga. Amin. Hendrik Beat gabung juga di sini ya. Terima kasih. Satria Putra juga selamat malam. Kemudian Rani menyapa untuk Bagus Darmawan, Tony Azura. Loh kok dua kali sih? Doyan kamu ya. Ada juga Farijul Anam ya. Yang lain menyusul. Sebelum Rani hadirkan beberapa request, kali ini ada satu informasi untuk Anda yang suka menginap di hotel ataupun kepingin healing bersama dengan keluarga ya. Kali ini ada hotel baru di Purwosari, namanya MIK, M-I-K, Resort and Hotel. Lokasinya di Jalan Raya Pucang Sari, Purwosari, Pasuruan. Anda bisa menikmati promo menariknya stay 24 jam ya. Menginap 24 jam ini check-in dan check-out di jam yang sama. Misalnya jam 6 sore, kemudian check-outnya juga jam 6 sore. Sebagai gambaran umumnya hotel biasanya check-in di jam 2 siang misalnya, check-outnya di jam 12 juga keesokan harinya. Dengan term and condition sebagai berikut, berlaku mulai 1 Juni 2026 sampai next further info. Berlaku hanya untuk tamu yang walk-in dan reservasi langsung ke MIK Resort dengan harga promo eksekutif mulai dari Rp450.000. Based on availability, artinya selama masih ada persediaan kamar. Informasi bisa dilihat di IG, ada MIK Restoran and Resort, TikToknya MIK Resort and Hotel Purwosari. Anda bisa menghubungi nomor WA-nya di 0811-350-2263. Oke, lanjut Joe Satriani kali ini hadir dengan Always With Me, Always With You.

0: Juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
2: Bis hulubis semut baris, dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
1: Cak Pri.
3: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
3: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
3: Enggak ah Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
3: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
3: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
4: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
5: Keep rocking and stay on rock hits. More rocking hits coming your way.

105,5 Master FM. Warga Star, kita masuk dulu di sesi Star of the Month bersama dengan grup band Geisha. Tahun 2022 lalu, Geisha merilis lagu dengan genre pop funk berjudul Impas. Lagu ini menggambarkan seseorang yang memiliki hak setara atas rasa cintanya. Melalui lagu ini, Geisha ingin memperlihatkan bagaimana cara bangkit dan melawan perasaan sakit hati terhadap seseorang yang dicintai. Lagu ini sesungguhnya sudah disiapkan sejak tahun 2020, namun baru terrealisasi di tahun 2022. Sementara proses syuting video klipnya disesuaikan dengan konsep yang mereka inginkan. Seluruh personil tampil elegan, terutama Regina dengan balutan jazz yang menggambarkan image band Geisha yang sekarang.

105,5 Stereo FM. Winger hadir dengan Supernova. Sampai di menit 3.23 lepas dari jam 9 malam waktu Stereo FM. Dan terima kasih dan diucapkan untuk yang setia, yang sudah bergabung juga, ya Allah, full pokoknya. Lanjut aja. Selamat malam untuk yang sudah bergabung di Facebook, ada Farijul Anam, kemudian juga ada Pak John Sableng, ada Selamat Toko Panggone, ada Pinky Anastasia Caroline. Selamat malam juga untuk Putri Nur Karisma. Selamat malam juga ya. Ada Diva Ananda Putri Cantika, kemudian juga Roman Mulia Warman. Halo Arsyad Syarawi. Ada juga Aldi Baron Santoso. Ada Marcel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Angin malam ini berhembus kencang, Mbak. Hati-hati, Katut. Jangan keluar-keluar lo ya. Terus juga selamat malam untuk Bang Billy Bangkrut. Melu nyimak jeng, oke. 31 komen, luar biasa. Dan yang sudah memberikan like-nya ada 29 ditambah 1, 30 orang. Berkah selalu dalam segala hal ya, terima kasih. Ya Allah. Halo juga untuk Rohim yang ada di kawasan Tanggulangin Sidoarjo. Lo, gak bisa gabungan lagi ya. Jam 7 sudah habis. Lah. Uang Tanggulangin ini alergi daging sapi kayaknya ya. Oke. Ya, jangan khawatir guru. Nanti kapan-kapan tak kirimin sesajennya lagi. Siap. Ada Cak Ron menyapa untuk warga Star dimanapun berada, selamat menikmati dan berjingkrak-jingkrak dari lagu-lagu yang diputar di Star FM. Buat penyiarnya kebagian, terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Halo Mas Frankie yang dari kawasan Bangil. Tebar salam untuk Satria, ada Angel, Crispy Slick, Santi, Tomboneti, Felicia, Arfi, Aska, Ayub, Eca, Anmar, Eko, Naila. Semuanya selamat malam. Semoga bahagia selalu. Mbak Rani tetap semangat lanjut program Rocketnya. Terima kasih. Halo Arfi Florinen yang ada di Dadap Kuning Gresik. Menyapa untuk Robert Cavalera, ada Tom Bonetti, Toto Blenderang, Anwar Eko, Crispy Slick, Eko Metal Tue. Untuk Bunda Rani terucap semoga sehat selalu. Buat semua yang mendengarkan juga salam tiga jari. Sementara juga selamat malam ada Tom Bonetti. Menyapa untuk Arfi Florinen, Ayub Malmstein. Wes entek ta wedhuse bro. Mana ada wedhus entek. Oh, masih banyak di kandang-kandang itu. Ada Bams yang ada di kawasan Sidoarjo juga. Insya Allah. Lo ini gak bisa janji untuk bisa memutarkan. Tapi diusahakan ya. Seperti yang satu ini dari Rasmus dengan First Day of My Life.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
2: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
1: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
2: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
1: Iklan di mana?
2: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
1: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
2: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
1: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
2: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
1: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
3: Star FM, the real music.
4: Keep rocking and stay on Rock Hits. More Rock Hits coming your way.

105,5 Stereo FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari Children of Bodom dengan Hex kali ini hadir membawa kita di menit akhir untuk Rockhit malam hari ini ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Satu lagu terakhir dari Santana featuring Steven Tyler dengan Just Feel Better. Selamat malam, have a nice dream and keep on rocking.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Pagi hari ini saya Nina Kurniawan yang bertugas. Mari kita bersatu hati, kita bersekutu bersama melalui Press the Lord program. Kita bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi ini ya Bapa. Kesehatan yang baru, kekuatan yang baru, sukacita yang baru, semuanya daripadamu. Terima kasih buat kasih karuniamu. Terima kasih buat anugerahmu yang kau limpahkan bagi kami ya Bapa. Kami mau memulai Praise the Lord program pagi hari ini. Bapa, biarlah engkau yang berkuasa atas hati, pikiran dan tempat kami masing-masing. Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya.

105,5 Star FM. Besar anugerah Tuhan yang dilimpahkan pada kita ya. Semakin hari semakin bertambah. Dan kita hidup dalam segala kelimpahan. Kita layak untuk melayani Tuhan. Semuanya karena anugerah Tuhan yang tercurah bagi kita.

0: 105,5 Star FM. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Pendengar terkasih, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas segala penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berjalan hari-hari kami dengan sukacita. Terima kasih Engkau juga telah memberkati kami dalam istirahat kami semalam, sehingga pagi ini kami dapat kembali berkumpul untuk memuji dan merenungkan firman-Mu. Pagi ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman ini selalu menjadi penguat kami, penyemangat kami dalam kami menjalani hari-hari kami yang telah Engkau rencanakan. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar dapat tertaban di setiap hati kami. Berikan ketenangan setiap kami, supaya kami dapat tenang untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati dan bimbing hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau selalu pakai hamba-Mu, dan biarlah firman yang disampaikan semua berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan bersama Yayasan Gloria Yogyakarta. Dari 1 Raja-Raja 1 ayatnya yang ke-1, mari kita baca terlebih dahulu. Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya, dan biarpun ia diselimuti, badannya tetap dingin. Amin. Pendengar terkasih, mengapa segala macam produk perawatan kulit dan minuman makanan yang diklaim dapat membuat kita awet muda menjadi barang dagangan terlaris? Rupanya keinginan tampil muda dan segar menjadi dambaan banyak orang ya. Magnet penampilan muda sedemikian berarti, terutama di zaman ini. Namun, betapapun kerasnya kita berusaha, kita tidak terbebas dari proses menjadi tua. Raja Daud pun demikian. Saat muda, dia begitu banyak menumbangkan musuh. Musuh-musuhnya pun dikalahkan olehnya maupun oleh orang-orangnya. Nama Daud begitu ditakuti musuh-musuhnya. Namun, saat tua, tubuhnya kedinginan. Pegawai-pegawai Daud pun mengusahakan agar Daud tidak kedinginan. Daud sudah lemah, sehingga banyak berbaring di tempat tidur. Bersyukur, selain meninggalkan legasi, Daud juga memiliki para pembantu yang takut akan Tuhan. Daud telah menyiapkan kader, yaitu Salomo yang menjadi penggantinya. Lalu dia juga tidak segan untuk bersujud kepada anaknya sendiri yang menjadi raja pengganti dirinya. Penting bagi kita untuk menjaga diri tetap sehat dan punya energi di hari tua. Tabungan untuk kesehatan diri sebaiknya dimulai sejak kita masih muda, ya. Namun, janganlah tampil muda menjadi obsesi atau bahkan menjadi pusat hidup kita. kita perlu belajar pada Daud. Ia bukan saja berproses menjadi tua, tetapi juga menyiapkan kader kepemimpinannya. Yang tetap menjadi fokus hidup Daud adalah kepada Tuhan. Itu sebabnya Kristus pun disebut sebagai anak Daud, menandakan bahwa Tuhan menghargai Daud. Pendengar terkasih, setiap kita berproses menjadi tua, namun hidup kita harus tetap berfokus kepada Kristus. Amin.
1: Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

105,5 Star FM. Banyak orang merasa menyesal dalam hidup karena apa yang belum sempat mereka lakukan, ya. Ini terjadi karena seseorang selalu merasa masih memiliki banyak waktu. Tanpa disadari, waktu yang mereka miliki telah habis. Satu musim berlalu, berganti musim yang baru. Kapanpun dan dengan cara apapun, Tuhan bisa saja memanggil kita pulang. Maka yang harus direnungkan adalah bagaimana kita menggunakan waktu yang kita miliki saat ini. Saat melihat dari perspektif kitab Yakobus, kita diingatkan untuk tidak melupakan tujuan hidup kita sebagai orang percaya. Karena masih hidup dalam daging, manusia cenderung menyimpang dari perintah Tuhan dan terjebak dalam fokus dan egois. Salah satu kesalahpahaman yang sering terjadi di kalangan orang Kristen adalah anggapan bahwa untuk menjadi berkat, ya, seseorang harus menunggu hingga memiliki kekayaan materi. Akibatnya, kesempatan untuk menjadi berkat terus ditunda dan akhirnya tidak pernah terlaksana. Padahal setiap anak Tuhan dipanggil untuk menjadi berkat dalam setiap musim hidupnya. Menjadi berkat tidak selalu berkaitan dengan hal-hal materi, pendengar terkasih. Seringkali itu tentang bagaimana kita bisa menjadi dampak melalui perkataan, kasih, dan perhatian kita kepada sesama. Kita dapat menguatkan orang lain melalui kesaksian pribadi tentang perjalanan iman kita bersama Tuhan. Menemani mereka yang sedang berduka, mendoakan mereka yang berada dalam kesulitan, atau bahkan sekedar hadir dan mendengarkan orang-orang yang membutuhkan teman bicara. Selama kita masih diberi kesempatan, apapun yang kita miliki saat ini dapat kita gunakan untuk memberkati orang lain. Di musim yang lain, cara kita menjadi berkat mungkin akan berbeda sesuai dengan keadaan dan kapasitas yang kita miliki. Yang terpenting adalah kesediaan kita untuk selalu mencari kesempatan, ya, dan berusaha memberkati orang lain dengan apa yang ada pada kita. Dengan demikian, ketika tiba saatnya Tuhan memanggil kita pulang, kita dapat melihat kembali hidup kita tanpa penyesalan. Sebab kita telah menggunakan setiap kesempatan yang diberikan Tuhan untuk menjalankan kehendak-Nya, yaitu bekerja memberi buah. Hidup yang dipergunakan untuk melayani dan mengasihi sesama akan menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Pergunakanlah waktu yang ada dengan baik. Pikirkan bagaimana hidup kita menjadi dampak bagi sekeliling kita, keluarga, teman, dan gereja, ya. Jangan hanya fokus mengejar hal duniawi, tapi gunakan waktu, energi, dan kemampuan yang kita miliki untuk memberkati hidup orang lain. Amin. Tuhan memberkati.

105,5 Star FM. Pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita, ya. Sebab Tuhan kita adalah kasih. Di setiap pergumulan kita adalah untuk mendewasakan roh kita, ya. Dan indah pada waktumu. Indah pada waktunya nanti. Pasti kita akan timbul seperti emas yang murni. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan telaga terlebih dahulu. Bagi pendengar terkasih yang mau berbagi berkat, berbagi sukacita, berbagi kesaksian juga boleh, ya. Bisa bergabung melalui SMS WA di 0818310755 atau bisa bergabung melalui Facebook Star FM. Dan Anda yang ingin mendengarkan melalui streaming kami bisa mendengarkan di Radio Box Star FM atau website kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality service internet provider. Baik, kita mendengarkan telaga dengan tema mengidolakan anak.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Mengidolakan Anak. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, saya rasa tiap orang memang punya idola, entah itu bintang film, entah itu tokoh pimpinan dan sebagainya, atau tokoh-tokoh Alkitab bahkan. Tetapi kalau anak dijadikan idola, ini maksudnya bagaimana, Pak Paul?
1: Saya berikan definisinya seperti ini, Pak Gunawan. Mengidolakan anak berarti memuja-muji kelebihan anak tanpa batas dan gagal mengakui kelemahan anak. Jadi saya memang mau memunculkan dua aspek ini. Ada hal-hal tentang anak yang kita sukai, anggap sajalah itu kelebihannya. Ada hal-hal tentang anak yang kita harus akui, itulah keterbatasannya atau kekurangannya. Nah, mengidolakan anak berarti hanya memfokuskan pada satu aspek, yaitu aspek kelebihan atau hal-hal yang kita sukai itu. Dan kita terus memberikan komentar positif, memuji-muji dia, mengagum-ngagumi dia tanpa batas. Sedangkan kelemahannya itu tidak kita kotak-katik sama sekali, kita enggak mau melihatnya. Nah, inilah yang saya maksud dengan mengidolakan anak.
0: Tapi itu kan salah satu wujud dari rasa kasih orang tua terhadap anaknya itu, Pak.
1: Seringkali memang muncul dari rasa kasih yang besar. Baik itu karena misalkan ya, tidak punya anak untuk waktu yang lama, kemudian Tuhan anugerahkan anak, wah begitu sayangnya. Atau si orang tua mempunyai masa lalu yang kurang baik, diperlakukan buruk oleh orang tuanya sendiri, sehingga dia berjanji, kalau saya punya anak kelak, saya tidak akan mengulangi perbuatan orang tua saya. Jadi yang baik, yang positif terus menerus yang dilimpahkan kepada si anak.
0: Itu biasanya dalam hal apa, Pak? Apa dalam hal wajah, atau dalam hal keterampilan, atau kepandaian, atau apa biasanya?
1: Macam-macam, bisa memang bersifat fisik ya. Kalau misalkan kita sangat senang dengan anak ini, kok anak ini bisa begitu tampan, lucu, cantik dan sebagainya. Atau mempunyai keterampilan tertentu, kebiasaan-kebiasaan tertentu. Ada anak-anak yang pada usia misalkan 3 tahun sudah bisa membaca. Wah, ilah, itu kita puji-puji terus, ini anak pandai luar biasa. Ada anak-anak yang memang bisa mengertiin orang tua pada masa yang masih kecil ya, tapi bisa benar-benar ngomong dengan begitu dewasanya, sehingga akhirnya kita puja-puji dia juga. Kadang-kadang ini muncul dalam keluarga yang bermasalah, Pak Gunawan, yaitu hubungan suami istri buruk, sehingga si orang tua yang sedih ini ya, yang menderita ini, tidak bisa lagi mendapatkan kasih sayang dari pasangannya. Nah, dia limpahkan itu pada si anak. Dia ingin anaknya lah yang memberikan dia kasih sayang. Nah, kalau menyoroti kelemahan atau kekurangan si anak, kan konflik yang muncul. Jadi ya terus yang dilimpahkan kepada si anak adalah kasih sayang, puji-pujian. Nah, seperti itu.
0: Itu sebenarnya mencerminkan kecenderungan macam apa, Pak Paul?
1: Begini, saya kira orang tua yang mengidolakan anak ya, mencerminkan adanya kebutuhan dalam diri dia yang tak terpenuhi, Pak Gunawan. Pada dasarnya itu, jadi ketidakpenuhan kebutuhan itulah yang akhirnya muncul dalam bentuk sepertinya berlebihan dalam memuja-muja anak. Sedangkan orang tua yang stabil, yang mantep, yang tahu ya batasnya dan sebagainya, cenderung tidak mengidolakan anak ya. Jadi ini enggak berarti ya enggak boleh sama sekali memuji anak dan sebagainya. Bukan itu yang saya maksud. Tapi ya karena kalau kita punya kebutuhan sudah terpenuhi dengan baik, ya kita tidak terlalu butuh ya memuji-muji anak sehingga anak itu memberikan respons yang kita inginkan tadi.
0: Ya biasanya kalau ibu-ibu terlibat dalam pembicaraan membicarakan anak-anaknya, itu yang sering kali saya dengar itu masing-masing menonjolkan kehebatan anaknya ini, Pak Pol.
1: Kalau di depan anak ya jangan, kalau misalnya di depan orang lain tidak ketahuan sama sekali mungkin nggak apa-apa ya. Tapi intinya gini, ada beberapa perilaku yang mungkin bisa kita waspadai, Pak Gunawan. Yang tadi itu Pak Gunawan katakan betul ya, yaitu orang yang mengidolakan anak cenderung hanya membicarakan keberhasilannya. Dia sulit membicarakan yang lain ya. Jadi di depan anak maupun di depan orang lain hanya membicarakan kehebatan anaknya itu.
0: Iya. Apa sebenarnya yang dibicarakan itu terutama, Pak?
1: Biasanya hanyalah memperhatikan ya pada hal-hal tertentu, kualitas-kualitas tertentu pada si anak itu. Dan si orang tua ini akan terus memperlihatkan kekagumannya tanpa henti pada hal-hal tertentu itu. Misalkan ya tadi yang saya sebut ya, misalnya kok orang anak ini lucu, ya bagus. Terus itu yang dibicarakan, anak ini pandai, jadi juara kelas. Wah, ini terus yang dibicarakan tanpa henti-hentinya.
0: Iya. Nah, kalau ada kecenderungan seperti itu, Pak Pol, apakah orang tua yang mengidolakan anak ini terus tidak mendisiplin anaknya?
1: Ada kecenderungan begitu, Pak Gunawan. Jadi anak-anak ini akhirnya bebas melakukan apa yang dia inginkan. Karena orang tua itu mempunyai kecenderungan mengecilkan dan hampir tidak pernah menghukum anak atas kesalahannya. Jadi yang namanya kesalahan itu ya akan diabaikan. Nah, kadang-kadang orang tua itu kan dua orang. Yang satu mau menghukum, yang satu enggak mau menghukum. Nah, ada orang tua yang berkata, anak enggak perlu dihukum sama sekali, biarkan, nanti dia akan belajar sendiri. Nah, ada orang tua yang lebih berkata, enggak, anak ini salah ya perlu dihukum. Nah, akhirnya orang tua bertengkar. Nah, anak melihat orang tua kok berbeda pandang. Yang menjadi favorit dia sudah tentu adalah yang tidak menghukum dia.
0: Gitu. Iya. Tetapi bagaimanapun juga sebenarnya kalau orang tua mau objektif, kan setiap anak itu punya kelemahan atau kekurangannya itu, Pak.
1: Betul. Jadi salah satu ciri orang tua yang mengidolakan anak adalah mereka menolak mengakui keterbatasan anak. Jadi menolak mengakui bahwa anak memang gak bisa dalam hal ini. Memang anak gak mampu dalam hal ini. Gak bisa itu. Dianggap anak itu bisa semuanya dan anak itu memang anak yang super. Nah, ini adalah ciri-ciri atau perilaku-perilaku orang tua yang mengidolakan anaknya.
0: Ya, mungkin hampir sama kalau kita mengidolakan tokoh-tokoh tadi, tokoh-tokoh idola kita, Pak Pol. Seolah-olah memang kita tidak bisa mengakui kesalahan atau kekurangan mereka itu.
1: Betul, dan kita hanya mau melihat yang bagus-bagus pada orang itu dan membicarakan yang bagus-bagus tentang orang tersebut.
0: Iya, mungkin kalau terhadap orang luar yang kita tidak terlalu kenal atau tidak berhubungan langsung, dampaknya tidak seberapa, Pak Pol. Tapi kalau ini terhadap anak kita sendiri, dampaknya bagaimana?
1: Ada beberapa dampak. Yang pertama adalah ini, mereka atau orang tua ini akan menggelembungkan penghargaan diri anak dan membuat si anak haus pujian. Jadi orang tua yang terlalu memuja-muji anak pada akhirnya akan menciptakan diri anak yang terlalu besar, terlalu membalon gitu. Nah, bahayanya adalah anak ini akan menuntut orang untuk juga memuja-muji dia, sebab dia menganggap dia sehebat itu, seindah itu, sesempurna itu, dan selayaknya lah dia mendapatkan perlakuan yang seperti itu dari orang lain. Jadi kalau orang enggak mengagumi dia, dia tidak suka, dia akan meminta orang untuk mengaguminya, menjadi pusat perhatian, menjadi pusat dunia begitu.
0: Ya, apakah itu tidak membuat anak ini jadi sulit bergaul gitu, Pak Pol? Kalau dia sudah sekolah dan sebagainya, kan tidak mungkin itu lingkungan yang lain memperlakukan seperti orang tuanya.
1: Biasanya akan mempersulit dia dalam pergaulan dengan anak-anak lainnya. Maka ya saya kira puji Tuhan ada yang namanya sekolah ya. Sebab sekolah itu salah satu fungsinya adalah memang mengasah anak yang kelebihan-kelebihan ini nih. Sehingga realitas yang akhirnya menyadarkan si anak bahwa dia tidaklah seindah atau sesempurna yang dikatakan oleh orang tuanya. Nah, biasanya anak ini sukar menerima perlakuan orang. Ya, dia sukar menerima, dan juga kalau orang-orang itu mulai mengkritiknya, teman-temannya enggak suka dengan perbuatannya, dia akan tutup pintu. Dia akan berkata, "Oh, teman-teman ini enggak bisa menghargai dia. Teman-teman ini memang enggak bisa mempunyai pemikiran secemerlang pikirannya dan sebagainya." Jadi dalam pergaulan dia akan mengalami suatu kesukaran, karena intinya tidak bisa dikritik, tidak bisa menerima komentar yang negatif tentang dirinya, sama sekali enggak bisa.
0: Maunya dipuji aja gitu ya.
1: Maunya dipuji, dan kehendaknya itu selayaknya lah dipenuhi. Begitu.
0: Ya, padahal itu adalah andil dari orang tuanya yang terlalu mengidolakan dia gitu, Pak Paul.
1: Betul, dan ini harus dibayar juga oleh si orang tua, Pak Gunawan. Yaitu apa? Orang tua akan kesulitan akhirnya ya memerintahkan si anak melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki si anak. Jadi orang tua yang terlalu mengidolakan si anak pada akhirnya akan menuai hasilnya. Pada suatu hari kelak anak itu sudah mulai besar, misalkan si orang tua menyuruhnya melakukan sesuatu, si anak akan menolak. Tidak bisa si anak dengan mudah melakukan yang diminta oleh si orang tua. Nah, inilah yang seringkali terjadi. Sudah pada usia agak besar, orang tua baru sadar, "Wah, ilah. Kami dari dulu mengiyakan dia, memuja-muji dia. Sekarang sudah umur misalnya 14-15 tahun, ini anak enggak mau belajar, kami enggak bisa menyuruh dia belajar. Ini anak enggak mau ke sekolah, kami enggak bisa menyuruhnya ke sekolah." Wah, ini memang menjadi masalah akhirnya.
0: Iya, gitu. Tetapi pengidolaan ini juga bisa datang dari masyarakat, Pak Paul. Artinya bukan datang dari rumah. Mungkin karena anak ini berprestasi dalam bidang seni suara atau seni lukis atau apapun lah. Nah, masyarakat itu mengidolakan dia walaupun orang tuanya mungkin tidak. Itu gimana, Pak Paul?
1: Bisa jadi kalau memang dia menjadi bintang sehingga diakui oleh masyarakat, ya dia terlalu banyak menerima pujian. Tapi akhirnya adalah kalau dia gak sanggup menerima puji-pujian itu, dia akan menjadi anak yang tertekan sekali. Karena dia merasakan dia diharapkan mencapai standar setinggi itu yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, itu juga akan menimbulkan tekanan bagi dia. Maka kita tahu ada contoh-contoh di mana anak-anak yang terlalu dini menerima pengakuan, pujian-pujian dari masyarakat akan mengalami sedikit banyak gangguan pada masa pertumbuhannya, karena dia kehilangan kesempatan menjadi dirinya dengan kelemahan-kelemahannya itu. Sebab seolah-olah masyarakat tidak mau menerima bahwa dia mempunyai kelemahan atau kekurangan.
0: Jadi rupanya banyak segi negatifnya daripada segi positifnya, Pak Paul.
1: Kalau mengidolakan ya, terlalu hidup ini berpusat pada anak. Nah, ada orang tua yang seperti itu, Pak Gunawan. Dan saya kok masih percaya bahwa orang tua sebetulnya gak berniat buruk ya, tapi mungkin karena masa lampaunya yang kurang menerima perhatian, jadi terlalu berlebihan memperhatikan anak. Bahkan kadang-kadang jadi dalam rumah tangga pembicaraan orang tua itu gak pernah lepas dari soal si anak saja, dipuji-puji si anak. Seolah-olah kalau tanpa si anak, si suami istri tidak punya bahan pembicaraan sama sekali. Jadi benar-benar kehidupan rumah tangga itu bertumpu pada si anak. Si anak benar-benar menjadi bintang dalam rumah tangga itu. Ini tidak sehat. Sebab seharusnya lah orang tua yang menjadi poros ya, yang memikul si anak. Dalam kondisi seperti ini seolah-olah orang tua memang sangat bergantung pada anak itu.
0: Ya, jadi dia bukan cuma bintang, tapi mengatur kehidupan rumah tangga itu, Pak.
1: Seringkali itu yang terjadi akhirnya. Ini anak benar-benar menjadi raja, dan menterinya adalah orang tuanya. Orang tua mungkin masih berpikir, "Oh, kami yang menjadi penguasa rumah tangga kami." Enggak, sebetulnya si anak inilah yang menjadi penguasa. Nah, sekali lagi saya tekankan, munculnya problem biasanya bukan waktu anak itu umur 5 tahun, tapi waktu anak itu berusia 15 tahun. Si orang tua menyuruh si anak melakukan sesuatu, si anak menolak, dan orang tua gak bisa berbuat apa-apa. Nah ini yang sering terjadi, orang tua baru menyadari, oh gak ada itu otoritasnya. Jadi pelajaran yang kita bisa petik di sini adalah otoritas orang tua itu dibangun setahap demi setahap. Ibarat membangun rumah, rumah itu dibangun satu bata demi satu batu bata, enggak langsung sekaligus. Nah, otoritas orang tua juga demikian. Kalau pada usia 15 baru orang tua berminat menunjukkan otoritasnya, sedangkan sebelumnya anak itu dipuja-puji seperti dewa, ya anak itu enggak bisa apa-apa. Enggak bisa disuruh, orang tuanya justru yang akhirnya frustrasi.
0: Ya kalau begitu apa saran Pak Pol Pak, terhadap orang tua? Ini kan masalah yang sangat serius gitu Pak.
1: Ada beberapa Pak Gunawan. Yang pertama adalah kalau kita memberikan pujian kepada anak, hendaklah kita berikannya secara spesifik dan berkala. Yang saya maksud adalah ini, spesifik terhadap perbuatannya. Kadang-kadang kalau kita mau memuji pada kondisi tubuhnya atau kepandaiannya, bukan pada perbuatannya, sesuatu yang dibawanya sejak lahir, sekali-kali boleh, sekali-sekali. Jangan terlalu sering, apalagi terus-menerus di depan dia. Jangan. Sekali-sekali kita katakan, wajahmu kok bagus ya, manis atau apa, rambutmu kok begini. Tapi jangan terlalu sering, sebab ini adalah sesuatu yang dibawanya sejak lahir. Tapi kita lebih mau memberikan pujian pada perbuatan atau usaha. Jadi ulangan dapat 7 kalau dia sudah berusaha begitu keras kemarin malam, berikan pujian. Ulangan dapat 5 pun kalau dia

0: Memuji itu ada batasnya. Jangan terus-menerus tanpa henti. Berkala. Berkala, ya. Kalau anak dengar papa mamanya memuji-muji dia di depan orang-orang terus-menerus, dia pun merasakan sebetulnya sedikit banyak tekanan. Tekanan untuk menjadi anak yang sempurna, bahwa dia haruslah seindah yang dikatakan oleh orang tuanya. Sedangkan dia tahu dia tidak seindah itu. Nah, maka ada anak-anak yang karena enggak tahan dan enggak mampu hidup dalam tekanan seperti itu, akhirnya justru melakukan hal-hal yang berkebalikan dari yang orang tuanya katakan. Seolah-olah dia mau memecahkan mitos bahwa dia sempurna dengan cara melakukan hal yang sangat-sangat ditentang oleh orang tuanya. Seolah-olah dia ingin mengatakan, saya enggak sesempurna yang kau katakan, dan saya enggak sanggup hidup sesuai dengan tuntutanmu.
1: Ya, tapi pada awalnya itu biasanya anak dipuji-puji begitu juga merasa enggak senang gitu, enggak terlalu merasa nyaman gitu Pak Pol dengan pujian. Lalu dia merasa malu atau apa, itu perasaan apa ya Pak Pol? Pura-pura atau memang sungguh-sungguh dia malu?
0: Jadi ada anak-anak yang memang akan merasa malu karena ya dia tahu dia tidaklah sebaik yang dikatakan orang tuanya. Dia mempunyai kekurangan dan keterbatasannya pula. Jadi ini membawa kita kepada poin yang berikutnya, yaitu ada waktunya menunjukkan kekecewaan pada anak. Ada waktunya. Dan bukan hanya kekaguman. Ada tempat dan waktu menunjukkan kekaguman pada anak. Harus ya, jangan sampai kita gak pernah menunjukkan kita kagum pada anak kita. Tapi ada waktunya menunjukkan kita kecewa. Ya gak apa-apa. Ya, asalkan kita enggak berkubang pada kekecewaan itu, menyoroti sisi negatifnya, kekurangannya terus-menerus. Enggak. Ya, kita katakan saya kecewa dengan tindakanmu. Misalkan anak kita berbohong. Dia pergi dengan siapa, tapi bilangnya pergi dengan yang lain. Kita katakan, saya kecewa engkau berbohong kepadaku. Atau misalkan dia belajarnya sembarangan, hasilnya jelek, kita katakan, saya kecewa sebab seharusnya engkau bisa lebih baik dari ini. Jadi ada waktunya ya mengatakan saya kecewa kepada anak.
1: Ya, tetapi di sana kan dibutuhkan suatu keseimbangan itu Pak Pol, antara pujian dan kekecewaan yang kita ungkapkan itu.
0: Ya, jadi tentu ada waktu memberikan atau menyatakan kekaguman kita, ada waktunya ya kita mengutarakan kekecewaan. Orang tua yang terus menerus mengatakan saya kecewa pada kamu itu juga tidak sehat ya, akan menjatuhkan spirit si anak.
1: Iya, di dalam hal ini bagaimana orang tua itu harus mendisiplin anaknya?
0: Jadi saran saya gini ya, jangan orang tua itu terlalu takut mendisiplin anak. Ya, sudah tentu jangan sembarangan melewati batas dalam mendisiplin anak. Tapi ini juga yang saya ingin katakan, jangan takut mendisiplin anak. Beberapa kali saya bertemu dengan orang tua di jalanan atau di supermarket atau di mana, yang saya lihat kok pada usia yang begitu kecil ya si anak itu mampu menguasai orang tua. Dan orang tua begitu merasa tak berdaya mengatur perilaku anak yang masih berumur misalnya 3 tahun. Jadi saya pikir, aduh, apa yang terjadi ini nih? Tubuhnya 6 kali 7 kali lebih besar dari si anak. Kok bisa begitu gak berdaya menghadapi anak yang baru berusia 3 tahun? Nah, jangan takut mendisiplin anak. Asalkan disiplin itu kita berikan dengan tepat. Disiplin yang tepat ya, tidak menghancurkan anak. Disiplin yang tepat hanyalah membatasi gerak anak sehingga dia tidak menjadi anak yang liar. Tanpa disiplin yang tepat, anak-anak memang bisa menjadi penguasa-penguasa di rumah kita.
1: Ya, tetapi untuk disiplin seperti itu memang lebih gampang dilakukan di rumah, Pak Pol, daripada di luar rumah. Karena kita sebagai orang tua juga kadang-kadang sungkan itu, merasa tidak enak dilihat orang lain itu. Misalnya di restoran atau di supermarket yang tadi Pak Pol katakan, itu jadi kita itu salah tingkah kadang-kadang ya. Kali ini dituruti aja gitu. Tapi kalau di rumah kan lebih mudah gitu.
0: Seringkali anak tahu itu, Pak Gunawan, maka dia cenderung berulah di hadapan publik, di muka umum. Sebab ya dia sudah berpikir orang tua pasti malu untuk marah atau apa kepadanya.

0: saran saya adalah enggak. Kalau di depan publik si anak sengaja berulah, nah saya juga enggak akan malu untuk menghukum dia di depan publik. Sebab nanti waktu dia menangis dan sebagainya, yang malu ya dia. Dan itu menjadi pelajaran buat dia untuk lain kali di depan publik, di depan umum, tidak lagi berulah. Gitu.
1: Iya. Apakah ada saran yang lain, Pak?
0: Yang lain adalah ini. Jangan biarkan pengalaman masa lalu mengaburkan pendidikan anak yang benar. Ya, jadi tadi saya sudah singgung bahwa ada di antara kita orang tua yang dibesarkan secara tidak baik oleh orang tua kita. Masa lalu kita pahit sekali dan kita berjanji enggak akan memperlakukan anak seperti itu. Tapi jangan sampai ini mengaburkan pandangan atau penilaian kita bagaimana membesarkan anak dengan baik. Jangan kita ini mau menebus ya masa kelam kita itu dengan menyajikan sesuatu yang tidak realistik kepada anak-anak. Sebab itu akan mencelakakannya. Bukannya dia menjadi anak yang utuh, yang stabil, yang mantap, kuat. Dia menjadi anak yang tidak berimbang. Anak yang terlalu diidolakan, menuntut orang mengidolakannya, sehingga selalu menganggap semua orang harus memenuhi kehendaknya. Dan seolah-olah ya orang harus menyembahnya. Nah ini kan justru mencelakakan si anak, bukan menolongnya.
1: Ya kadang-kadang orang tua juga ini Bapak, karena dia harus bekerja mulai Senin sampai dengan Jumat. Lah Sabtu Minggu itu dia curahkan perhatian seluruhnya kepada anak dan memenuhi semua tuntutan anak itu.
0: Betul, dan kadang-kadang memang muncul dari rasa bersalah, Pak Gunawan. Rasa bersalah kok tidak memberikan banyak waktu kepada anak. Jadi apa yang anak minta atau apa terus diberikan. Dan untuk memenangkan hati si anak agar tetap si anak itu kok sayang kepada orang tua, dipuji-puji terus anak itu. Jadi enggak ya, memang pujian perlu diberikan kepada anak, namun tidak berlebihan dan jangan dilakukan secara membabi buta.
1: Nah, apakah yang firman Tuhan katakan sehubungan dengan ini, Mama?
0: Di Amsal 19 ayat 18, firman Tuhan berkata, "Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya." Dalam terjemahan bahasa Inggris yang saya ambil dari NIV dikatakan, "Discipline your son, for in that there is hope." Ya, disiplinlah anakmu, karena disitulah letak harapan. Saya lebih suka terjemahannya ini sebetulnya. Ya, jadi waktu kita mendisiplin anak, kita sebetulnya menciptakan pengharapan bahwa ada masa depan. Kalau kita enggak mendisiplin anak, justru kita mematikan masa depan si anak. Dia menjadi anak yang bermasalah jadinya. Jadi anak yang diidolakan sebetulnya dirugikan. Karena masa depannya itu menjadi masa depan yang sangat bermasalah. Dalam pergaulannya dengan teman, nanti kalau dia sudah berumah tangga, beristri atau bersuami, dia akan menjadi masalah yang besar. Jadi justru kalau kita mau menciptakan masa depan bagi si anak, jangan idolakan si anak.
1: Tetapi sampai pada batas tertentu, umur tertentu, apakah si anak yang pada masa kecilnya diidolakan oleh orang tuanya bisa menjadi sadar, Pak?
0: Kalau dia menyadarinya karena bentukan lingkungan dan sebagainya, itu bagus. Ya mudah-mudahan itu yang terjadi. Dan ada yang memang begitu, ya, disadarkan oleh kehidupan nyata di luar bahwa dia tidaklah sesempurna itu. Ada juga yang disadarkan karena kejatuhannya, kegagalannya. Dia jatuh terperosok sekali baru dia sadar. Begitu. Ada juga yang jatuh karena sengaja menjatuhkan diri, yaitu tidak sanggup lagi hidup sesuai dengan tuntutan orang tua seindah itu, enggak sanggup lagi. Jadi seolah-olah tanpa disadari dia sengaja merusakkan semua idealisme orang tua pada dirinya. Nah akhirnya dia baru sadar. Jadi ada yang memang sadar karena pengalaman-pengalaman berikutnya.
1: Iya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan setia bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengidolakan anak Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

105,5 Star FM. Baru saja kita mendengarkan Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga, yang merupakan pelayanan radio dari Lembaga Bina Keluarga Kristen LBKK Malang, bekerjasama dengan Star 105,5 FM. Baik pendengar terkasih, biarlah Telaga dapat menjadi berkat bagi kehidupan kita semuanya ya. Kita boleh belajar setiap hari supaya kita termotivasi begitu ya. Dan kita juga terinspirasi, dan biarlah hidup kita selalu dalam kehendak Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, kembali kita dengarkan pujian Walau Seribu Lebah.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan, atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

105,5 Star FM. Mungkin seringkali tidak mengerti ya kita apa maksud Tuhan. Kita tidak memahami jalan-jalan Tuhan memang tidak terselami ya. Namun tetap ingatlah, walau kita tidak tahu dan tidak mengerti semua jalan Tuhan, rencana Tuhan yang terindah bagi kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, saya akan menyapa yang sudah bergabung. Shalom, selamat pagi Ibu Kamila. Kiranya setiap pekerjaan yang kita lakukan hari ini Tuhan jadikan berhasil, dan setiap hal yang kita doakan kiranya mendapatkan jawaban. Tetap semangat dan tetap miliki pengharapan. Amin. Tuhan memberkati. Menyapa Bapak Permanam membagikan kalimat berkatnya dari Yohanes 10 ayat 14-15. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Amin. Puji nama Tuhan. Mbak Nina, kiranya dalam keadaan sehat, umur panjang, sejahtera dan bahagia bersama keluarga tercinta, serta segala yang terbaik Tuhan limpahkan. Tetap semangat melayani Tuhan. Terima kasih. Sama-sama. Doa terbaik juga buat Bapak Permanam sekeluarga ya. Menyapa Pak Lukas, Pak Paulus Kumala, Pak Suko Widodo, Ibu Emi Palar, dan semuanya saja, salam sehat selalu. Shalom, selamat pagi Bapak Paulus Kumala. Menyapa Mbak Nina dan semua kru, juga seluruh pendengar setia Star FM. Jangan mengukur hari esok dengan hari kemarin. Biarkan saja hari kemarin menjadi suatu kenangan manis. Jadikan hari ini sebagai keberanian kita untuk bertindak dan melangkah sesuai dengan jalan Kristus, agar supaya hari esok menjadi sebuah janji manis untuk menuju kesuksesan nyata. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Menyapa juga ada Ibu Nita atau Bu Ani di Candi Sidoarjo. Shalom Mbak Nina dan semua pendengar Star FM. Sama-sama, terima kasih ya. Ibu Yanita Angela Chelsea atau Ibu Anis di Nganjuk, selamat pagi. Salam sehat, bahagia selalu, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bapak Lukas Basuki, apa kabar? Selamat pagi. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, pendengar terkasih, tidak perlu takut dan khawatir apapun yang kita hadapi ya. Senantiasa bersandarlah kepada Tuhan. Ingat, kita tuh punya Tuhan yang maha besar, maha pengasih. Dia akan selalu menyertai kita. Amin. Bapak Waluyo Adi, shalom, selamat pagi. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, bagaimana Allah dalam Yesus Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat 32 yang dibagikan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Ibu Ila, shalom, selamat pagi. Dukungan doa buat Mbah Thomas ya, yang habis operasi batu empedu. Kemarin seharian katanya muntah darah, semalam perminyakan. Mbah Thomas tetap sehat selalu, semangat selalu ya, tetap kuat. Dan Tuhan memberikan kekuatan untuk melewati rasa sakitnya ya. Dan semoga lekas sembuh, pulih kembali dan dapat berolahraga kembali, sehat bugar ya. Puji nama Tuhan. Menyapa juga ada Bapak Roni Kusuma, shalom, selamat pagi. Bu Nina, saya mau request hidup ini adalah kesempatan. Pak Roni Kusuma, lagu ini sudah hadir di tengah-tengah renungan tadi sebelum jam 6 ya. Jadi mohon maaf kalau mungkin Pak Roni Kusuma
tune in-nya atau mendengarkan Star FM sudah jam 6 lebih mungkin ya. Mari kita bersekutu bersama setiap hari dimulai dari jam 5 pagi. Ya, kita bersekutu bersama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Yohanes 16 ayat 30 sampai 31 yang dibagikan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu yang dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat kalimat berkatnya. Juga menyapa ada Ibu Lili Avianti. Shalom. Selamat pagi, puji nama Tuhan. Pujiannya sudah hadir dan puji nama Tuhan kalau didengarkan ya tadi. Haleluya. Baik, Ibu Aci Digrati, shalom. Selamat pagi. Memiliki hati yang penuh belas kasih, bermurah hati dan melakukan perbuatan baik yang ditandai dengan tindakan memberi, itulah kehendak Tuhan bagi kita. Amin. Puji nama Tuhan. Ibu Aci, shalom. Yuk gabung setiap hari mulai dari jam 5 pagi ya Ibu. Ini pujiannya sudah hadir tadi jam 6 kurang setengah 6 lebih lah ya. Jadi supaya lagu yang diinginkan juga bisa didengarkan mulai pagi. Amin. Bapak Setia Budi, shalom, selamat pagi. Apa kabar Bapak? Sehat selalu ya. Sudah jalan-jalan pagi ini Bapak? Biasanya bersepeda ya. Salam buat Bu Ila, moga masakan yang dipesan enak semua. Dan untuk Bu Anis di Nganjuk, moga tetap semangat dalam kerjanya sambil dengarkan Star FM. Moga untuk pendengar diberkati Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Setia Budi. Abah Wesa Samplangan yang ada di Gianyar Bali, shalom. Selamat pagi menyapa semua kru dan pendengar setia Star FM. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Amin. Roni Christian, selamat pagi. Menyapa Ibu Endang Hastuti, selamat pagi. Jika hari ini Tuhan memberimu hari yang baik, maka esok akan menjadi lebih baik. Jangan khawatir, Tuhan selalu bersamamu. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kembali kita dengarkan pujian ya. Srengenge Nyunar dari Endah Laras.